begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, akan bersama-sama membahas masalah yaitu waktu buat anak. Kami percaya acara perbincangan kami pada saat ini akan bermanfaat bagi Anda sekalian dan juga dengan keluarga Anda khususnya. Karenanya dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kalau kita bicara tentang waktu bagi anak, memang harus diakui makin jarang saja kita punya waktu itu dengan anak. Tetapi kalaupun kita bisa sempatkan meluangkan waktu buat anak, sebenarnya apa sih pengaruhnya kepada anak itu, Pak?
1: Pengaruhnya cukup besar saya kira. Jadi kalau orang tua bisa menyediakan waktu secara khusus buat anaknya, itu menunjukkan bahwa orang tua hadir di dalam kehidupan anak. Kehadiran orang tua ini sangat berarti bagi anak, karena kehadiran itu sendiri mengandung beberapa arti pemberian orang tua yang sangat berarti bagi anak. Misalnya tentang perlindungan dari orang tua, kemudian perhatian, kemudian juga orang tua bisa berfungsi sebagai seseorang yang mengisi hidup anak, sehingga anak tumbuh dewasa dan tidak merasa kosong, kesepian di dalam kehidupannya. Kemudian juga orang tua memberi arah dan arah hidup dan penanaman nilai-nilai. Juga orang tua juga berfungsi untuk mempermudah anak melepaskan diri dari orang tua ketika dewasa kelak. Dalam arti memang pertumbuhan seorang anak pada mulanya itu bergantung kepada orang tua. Tetapi kalau orang tua hadir, anak akan lebih mudah menjadi mandiri di kemudian hari. Dan kemudian juga hubungan keluarga akan lebih baik kalau orang tua mempunyai waktu yang cukup bagi anak-anaknya.
0: Iya, sebelum kita lebih jauh Pak Eman, tadi kalau Pak Eman katakan anak, setelah Pak Eman uraikan maknanya seperti itu, anak ini dalam pengertian usia berapa, Pak?
1: Yang anak ini yang sangat membutuhkan waktu dari orang tua itu adalah pada usia balita tentu saja, dan semakin berkurang ketika menjelang remaja. Dan pada waktu remaja, meskipun orang tua masih dibutuhkan oleh anak-anak remaja kita, kebutuhan anak remaja untuk waktu orang tua itu juga semakin berkurang.
0: Iya, jadi kalau memang waktu itu ditujukan kepada anak, tetapi tadi Pak Eman katakan salah satu maknanya yang bagian yang terakhir tadi dikatakan hubungan keluarga itu menjadi lebih baik, itu maksudnya bagaimana, Pak?
1: Kalau misalnya orang tua jarang hadir di dalam kehidupan anak, anak mungkin tidak akan protes pada waktu mereka masih terlalu kecil. Tetapi semakin besar, semakin anak itu mengerti bahwa orang tua sebetulnya dalam tanda kutip lebih memperhatikan diri mereka sendiri daripada memperhatikan anak-anak, anak-anak ini akan menjadi pemberontak-pemberontak dan ada kemungkinan hal ini akan mempengaruhi hubungan baik suami istri maupun orang tua dengan anak.
0: Iya. Pada dasarnya sih memang saya percaya banyak orang tua yang ingin meluangkan waktunya untuk anak gitu. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kalau ditanyakan ya selalu ada saja alasannya. Tapi sebenarnya alasan apa yang timbul di dalam diri orang tua ketika dia dituntut katakan harus meluangkan waktu untuk anak-anak atau anak-anaknya itu, Pak Eman?
1: Kalau diamati, orang tua kebanyakan mempunyai alasan misalnya seperti ini. Orang tua sibuk karena mencari nafkah, dan memang kalau kita lihat ya sebagian betul juga bahwa keadaan ekonomi sekarang kurang menguntungkan sehingga banyak suami istri yang harus bekerja. Tetapi saya pikir ini tidak khas pada zaman krismon seperti sekarang ini, karena pada waktu keadaan ekonomi lebih baik pun banyak orang tua yang sangat sibuk untuk mencari kebutuhan materi yang lebih baik. Selain itu juga, banyak orang tua saat ini berpendapat bahwa kehadiran orang tua itu bisa digantikan oleh misalnya babysitter, ada pembantu, ada supir, atau mereka hidup bersama opa, oma, om, tante. Bahkan sebagian orang tua merasa cukup memberikan anak-anaknya itu televisi, PlayStation, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya anggapan keliru yang akan membuat banyak orang tua merasa tidak terlalu perlu untuk meluangkan waktu bagi anak-anak. Sebagian orang tua juga ada yang beranggapan bahwa mereka sudah cukup menyediakan banyak waktu bagi anak-anak mereka, padahal sebetulnya tidak demikian. Jadi, ini memang harusnya dilihat dari sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang orang tua. Kemudian ada lagi orang tua yang sebagian lagi tidak merasa berminat terhadap anak-anak. Jadi masalah anak-anak didorong tanggung jawabnya dan diserahkan kepada atau pasangannya, nah ini masih sedikit lebih baik, atau ke orang lain yang bukan orang tua dari anak-anak ini. Nah, ini beberapa alasan yang umumnya dikemukakan oleh orang tua.
0: Iya, ada juga yang mengatakan, ya kalau anaknya masih satu, ini anak saya ini sudah tiga dan kecil-kecil semua, nah dia kesulitan gitu loh, Pak Eman. Bagaimana harus mengatur waktunya, harus membawakan dirinya, itu dia kesulitan.
1: Iya, betul. Ini memang suatu masalah yang memang tidak bisa selesai, tapi kita harus mengupayakan semampu kita, sebisa kita.
0: Iya, ada juga yang mengirim anaknya sekolah sedini mungkin itu, umur 2 bahkan. Setengahnya itu penitipan anak-anak saya pikir ya, karena tidak ada pendidikan apa-apa di sana itu. Tetapi, sementara orang tuanya bekerja, anaknya dititipkan di situ, di tempat penitipan. Nah, itu apa juga mempunyai dampak yang negatif, Pak?
1: Kalau di dalam perkembangan anak, sebetulnya kalau seorang anak itu lebih baik waktu balita itu jangan diasuh oleh terlalu banyak orang. Jadi paling banyak 2 orang itu sudah atau 2 atau paling banyak 3 orang itu sudah maksimal. Kalau seorang anak terlalu banyak berganti-ganti pengasuh, anak juga akan kurang sehat tingkat perkembangannya. Jadi kalau misalnya anak dititipkan di tempat pengasuhan anak yang tidak ada pendidikannya sama sekali, yang saya khawatirkan adalah anak-anak ini tumbuh dan akan kurang perhatian maupun kurang kasih sayang dari seseorang yang bisa dia andalkan. Kita bisa bayangkan tempat penitipan anak tentu satu pengasuh dengan berapa dengan anak sekaligus, ya betul.
0: Iya. Nah, memang kalau begitu pasti ada dampak-dampak yang negatif ya, yang bukan cuma sekedar yang sering kita lihat itu. Kalau kita itu kekurangan waktu sebagai orang tua, kurang waktu menyediakan diri untuk anak itu loh, Pak. Nah, itu dampak-dampak negatifnya apa aja, Pak?
1: Iya, cukup banyak ya. Misalnya saja anak tumbuh dewasa dan dia menjadi kurang bisa mengontrol diri mereka karena mereka tidak dikontrol sewaktu mereka masih kecil. Mereka tumbuh tanpa pengawasan dan tanpa didikan, tanpa arahan. Kemudian juga seharusnya seorang anak yang tumbuh berkembang dengan sehat itu mempunyai identitas diri yang mantap dan memadai. Nah, kalau tanpa orang tua di samping mereka, mereka menjadi bertanya-tanya. Mungkin sepanjang hidup mereka, mereka akan merasa kurang aman dengan diri mereka sendiri. Mereka kekurangan kemantapan terhadap identitas diri mereka sendiri. Selain itu juga misalnya lagi, hal yang lain yang bisa mempengaruhi, menghambat perkembangan anak adalah perasaan kesepian dan haus akan perhatian orang lain. Nah, ini ada satu hasil dari survei dan sebagainya itu yang menunjukkan bahwa anak-anak yang pada masa kecilnya itu kurang perhatian dari orang tua, itu waktu dewasa dia akan terus haus dan terus mencari perhatian orang lain, biasanya dengan tingkah laku yang menjengkelkan ya. Kemudian juga dampak yang lain adalah komunikasi anak dengan orang tua ini terhambat. Dan ini dampaknya panjang sekali ya, kalau kita lihat nanti di dalam kehidupan anak pada masa dewasanya dan sebagainya. Anak akan kurang hormat kepada orang tua, dan orang tua pun akan kehilangan kontrol terhadap anak-anaknya. Kemudian anak juga kehilangan pegangan nantinya dan kekurangan tokoh yang dapat memberi arah hidup bagi mereka. Apalagi sekarang dengan pengaruh media massa, kemudian pengaruh-pengaruh yang lain yang lebih besar dari teman-teman dan sebagainya, ini akan berakibat anak akan dikhawatirkan menyimpang jalannya daripada yang diharapkan oleh orang tua. Kira-kira itu beberapa dampak yang bisa disebutkan bagi perkembangan jiwa anak kalau misalnya orang tua kurang meluangkan waktu bagi anak-anaknya.
0: Iya, jadi cukup banyak dan saya rasa itu sangat serius karena dampaknya sampai anak ini menjadi orang dewasa pun masih terasa seperti tadi Pak Eman katakan begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, mungkin Pak Eman punya saran kepada khususnya orang tua itu, bagaimana orang tua bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah segala kesibukannya itu tetap memberikan waktu untuk anak-anak mereka itu.
1: Ini memang tidak mudah, apalagi bagi orang tua yang mempunyai komitmen, ini harus diusahakan. Saya menyarankan seperti ini, untuk mengatur waktu orang tua bersama anak itu mirip-mirip dengan pengelolaan jadwal kerja di kantor. Yang pertama, kita perlu mencatat seluruh kegiatan dan waktu yang kita habiskan selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian, yang kedua, kita menentukan tujuan umum dan tujuan khusus penggunaan waktu kita bersama anak selama seminggu dan sehari yang akan datang. Jadi hari ini, kemudian besok. Tujuan umum misalnya, itu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan anak. Tentu saja bisa dikembangkan lebih lanjut. Contoh tujuan khusus adalah misalnya ngobrol dengan anak mengenai berbagai hal, apa saja. Tidak usah ditentukan saya kira untuk ini. Kemudian yang ketiga, kita prioritaskan dulu hal-hal yang kita anggap lebih penting. Misalnya kita mau menyelesaikan tugas apa begitu yang lebih penting, tetapi juga tidak meninggalkan prioritas waktu untuk anak. Keempat, catatlah hal-hal yang terlaksana sesuai rencana kalau itu sudah dilakukan. Ini akan memberikan kepuasan karena kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang benar-benar produktif. Dan kelima, amati kapan saatnya umumnya Anda merasa paling produktif berdasarkan catatan-catatan tadi, dan kemudian jadwalkan kegiatan Anda yang terpenting pada masa produktif tersebut. Sebagian orang merasa paling produktif ngobrol dengan anak dan sebagainya itu pada saat pagi, sebagian lagi pada waktu malam, yaitu misalnya saja sebelum anak-anak pergi tidur. Keenam, nilai kembali jadwal Anda. Apakah terlalu banyak hal yang ingin Anda kerjakan sekaligus? Seringkali karena terlalu bernafsu, kegiatan yang direncanakan menjadi berlebihan. Akibatnya, bukan saja banyak hal yang dilakukan setengah-setengah, kita pun menjadi stres karena merasa diburu-buru. Dalam hal ini, lebih baik sedikit hal yang kita lakukan, namun dilakukan dengan baik. Untuk itu, kita kembali perlu melakukan prioritas. Dan untuk menciptakan waktu yang berkualitas, perencanaan waktu ini merupakan hal yang sangat penting. Meskipun demikian, harus cepat ditambahkan bahwa kita pun perlu fleksibel, luas. Tidak setiap kali penggunaan waktu dapat direncanakan atau terlaksana sesuai rencana. Misalnya saja pada anak-anak di bawah usia 12 bulan misalnya, ini banyak waktu yang tidak bisa direncanakan dengan baik. Dan juga pada saat-saat misalnya anak menderita sakit atau mempunyai masalah tertentu di sekolah yang perlu kita selesaikan. Ada saatnya kita perlu menjadi sahabat yang siap mendengar dan menghibur anak-anak kita. Kadang-kadang mereka datang tepat pada saat yang sebenarnya tidak kita harapkan. Misalnya waktu kita lagi capek atau kita sendiri menghadapi masalah. Nah, dalam hal ini kepekaan kita sebagai orang tua diperlukan. Kalau misalnya kita mau menyediakan waktu dalam kondisi demikian, boleh jadi ini merupakan waktu yang sangat berkualitas. Dengan kata lain, ya kita tidak sekedar pasif di dalam menjalankan tugas kita sebagai orang tua, tetapi sebagai orang tua yang juga penuh dengan perhatian.
0: Iya, memang intinya itu mengelola waktu tadi, Pak Iman ya. Bagaimana kita bisa mengelola waktu itu baik di kantor. Tapi kadang-kadang kan kenyataannya ada orang yang begitu pandai mengatur waktunya di kantor atau di tempat kerja, tapi justru di rumah dia tidak mampu melakukan itu, Pak Iman. Nah itu sebenarnya apa yang menyebabkan?
1: Saya pikir ada beberapa hal. Yang pertama yaitu prioritas. Biasanya karena kita menganggap bahwa atau kita cenderung menggampangkan waktu kita bersama dengan keluarga, toh tiap hari masih bisa ketemu, toh masih ada hari esok, toh tidak ada target dan sebagainya. Kita cenderung meremehkan. Sehingga kita tidak betul-betul menyusun jadwal bersama dengan anak-anak kita. Dan kemudian hal yang lain adalah ada kalanya orang tua terlalu tegang karena merasa sudah mengatur jadwal, karena merasa pekerjaan mengasuh anak itu atau bermain bersama anak atau meluangkan waktu bersama anak ini kelihatannya kok pekerjaan yang serius, sehingga mereka terlalu tegang. Padahal kalau saya pikir orang tua juga perlu mengadakan waktu itu secara rileks gitu bersama dengan anak.
0: Iya, jadi kalaupun seseorang itu, orang tua itu sudah mampu mengatur waktunya sedemikian rupa dan dia punya waktu untuk anaknya, apa yang bisa dia lakukan terhadap anak itu?
1: Nah, sehubungan dengan tadi jangan terlalu tegang, itu orang tua bisa saja melakukan banyak hal dan banyak cara. Misalnya saja bisa kalau misalnya anak-anak lagi banyak ulangan, lagi bersekolah, bisa belajar bersama-sama dengan anak. Orang tua mungkin belajar atau membaca sendiri, anak juga belajar sendiri, atau bisa orang tua mengajar anaknya. Bisa juga bermain bersama, bisa bernyanyi bersama, jalan-jalan bersama, mungkin sekedar ngobrol atau tertawa bersama, berdoa, bersekutu bersama. Kemudian orang tua selain itu juga yang sering dilakukan adalah memberi nasihat dan mendidik, atau bahkan membantu anak dikala dia memerlukan pertolongan, dia perlu bantuan kita untuk menggergaji triplex misalnya, atau mengikat atau mengajar dia mengikat tali sepatu, menyemai sepatu dan sebagainya. Dan juga mungkin sekedar menghibur dia sewaktu kita melihat dia lagi sedih.
0: Ya, kebanyakan waktu-waktu seperti itu digunakan orang tua itu untuk menasehati anaknya, Pak. Sehingga anaknya itu juga merasa apa ya, kurang senang gitu. Setiap kali ketemu orang tuanya, khususnya ayahnya, yang dia dengar itu dari ayahnya ya cuma nasehat-nasehat aja gitu.
1: Iya betul, dan itu yang menyebabkan hubungan orang tua dan anak menjadi tegang. Orang tua sendiri tegang karena merasa bahwa waktu yang dia sediakan buat anak-anak jadi terasa sia-sia karena anak-anak ini menolak orang tua, tampaknya seperti itu.
0: Iya, dan kebanyakan orang tua punya prinsip gini, Pak. Jadi tidak perlu waktu itu dia terlalu lama meluangkan waktu untuk anak ini. Tapi yang penting dia katakan, asal dalam waktu yang sedikit itu dia bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kualitasnya itu yang dia tekankan gitu. Nah itu bagaimana pendapat yang demikian itu, Pak?
1: Saya kalau boleh mengutip kata-kata Dr. Dobson. Dr. Dobson pernah mengatakan, dia seorang psikolog yang terpandang di Amerika, dia pernah mengatakan bahwa waktu berkualitas itu tidak ada kalau misalnya kita tidak bisa menyediakan jumlah waktu yang cukup banyak. Ya, ini masuk akal, karena kalau bagaimana kalau kita mau ngomong-ngomong dengan seseorang yang selalu terburu-buru misalnya. Jadi itu harus diupayakan di dalam waktu yang banyak. Di dalam waktu yang banyak itu ada waktu yang kemudian bisa ditemukan waktu itu adalah waktu yang berkualitas.
0: Ya, nah, kalau tadi Pak Iman katakan waktu yang banyak, itu seberapa banyakkah waktu yang cukup untuk kita bisa dekat dengan anak itu?
1: Nah, ini memang agak sulit dijawab, tetapi sebaiknya, sebetulnya yang lebih baik adalah kalau bisa suami istri bergantian hadir bersama-sama dengan anak sebanyak mungkin dalam kehidupan anak. Nah, yang tadi saya katakan adalah balita itu perlu waktu yang jauh lebih banyak. Dan ketika anak-anak masuk sekolah, kalau bisa waktu anak pulang dari sekolah itu mereka melihat salah satu orang tuanya di rumah. Sehingga pada saat-saat mereka memerlukan pertolongan kita dan ingin bertanya sesuatu, ingin perlindungan orang tua, mereka menemukan ada seseorang di situ. Dan tentu saja waktu anak memasuki usia yang semakin besar dan memasuki usia remaja, nantinya mereka dengan sendirinya tidak terlalu membutuhkan lagi kehadiran kita. Dan waktu itu kita sudah boleh mengurangi lebih banyak lagi waktu bersama-sama dengan anak-anak.
0: Iya. Apakah kita bisa tahu gitu ya Pak Iman ya, kira-kira apakah hasil pertemuan kita dengan anak kita itu membawa hasil yang positif atau enggak, itu kita bisa mengetahui apa enggak itu?
1: Kira-kira kita bisa bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi petunjuk bagi kita apakah sebetulnya kita telah cukup menyediakan waktu bagi anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya begini, apakah kita tahu apa yang paling disukai dan yang paling tidak disukai oleh anak kita? Kadang-kadang orang tua nggak tahu apa yang disukainya. Kalau begini dia tersinggung, kalau begitu dia merasa senang dan sebagainya. Apakah makanan kesukaannya atau makanan yang tidak disukainya? Nah, ada orang tua juga yang nggak tahu. Nah, ini berarti orang tua kurang mengenal anaknya. Berarti waktu yang dia sediakan mungkin kurang atau kurang berkualitas. Apakah bakat dan keterampilan anak kita yang paling menonjol? Ini juga harus kita ketahui. Apa sifat positif dan apa sifat negatifnya? Apa yang paling suka dilakukannya bersama dengan kita sebagai orang tua? Apa hal yang paling sering dilakukannya? Siapa nama gurunya? Siapa teman terbaiknya? Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, besar kemungkinan kita sudah lumayanlah bersama dengan anak-anak kita. Tetapi, di samping itu, kita juga bisa melanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya saja, apakah anak kita cukup terbuka dan tidak takut mengungkapkan isi hatinya kepada kita? Kalau misalnya kita lihat anak itu canggung-canggung dan kemudian lebih suka berbicara kepada orang lain rahasia pribadinya, ada kemungkinan kita kurang dekat dengan anak-anak kita. Apakah ada saling berbagi perasaan bila kita berbicara dengan anak kita? Apakah anak kita mau cerita perasaannya yang terdalam, dan apakah kita juga merasa nyaman mendengar perasaan dan mengemukakan perasaan kita? Apakah kita cukup dapat menangkap perasaan-perasaan anak kita? Kadang-kadang orang tua tidak tahu apa yang dirasakan anak. Apakah anak kita cukup menghormati kita sebagai orang tua mereka? Apakah kita mampu bergurau dengan anak-anak kita pada saat-saat tertentu? Nah, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk menguji apakah kita cukup menginvestasikan waktu kita untuk anak kita. Pasti investasi itu tidak sia-sia dan itu perlu untuk mengajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan.
0: Iya, memang itu membutuhkan suatu perhatian khusus terhadap anak-anak ya, sementara kita meluangkan waktu dan sebagainya. Nah, padahal memang cukup banyak lagi yang kita harus ingat itu, sehingga kadang-kadang hal-hal yang detail sekalipun kita bisa ingat di kantor, tetapi yang di rumah yang tadi Pak Iman sebutkan itu ya terluputkan juga. Jadi kita tidak tahu nama gurunya, dan barangkali gurunya itu sudah guru kelas 1 padahal anak ini sudah kelas 3, jadi sudah ganti guru, kita masih yang ingat dengan guru yang kelas 1 dulu dan seterusnya gitu Pak Eman. Saya kok melihat kedekatan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu karena Tuhan Yesus sendiri meluangkan begitu banyak waktu terhadap murid-muridnya. Mungkin mereka tiap-tiap hari berkumpul Pak Eman ya. Nah itu apakah ada suatu peristiwa yang kita bisa pelajari yang menunjukkan kedekatan antara Tuhan Yesus dengan para murid itu, Pak?
1: Iya, kedekatan Tuhan Yesus dengan para murid itu sudah sedemikian.

0: membawa pengalaman bersama Tuhan Yesus itu. Mereka begitu mengasihi Tuhan.
1: Iya. Tetapi kan sejak di Perjanjian Lama, Tuhan itu memperingatkan orang tua bangsa Israel ini khususnya untuk dekat dengan anaknya itu, Pak. Nah, mungkin Pak Iman bisa singgung hal itu.
0: Saya akan bacakan dari Ulangan pasal 6 ayat 4-9, dan ini menunjukkan perintah Tuhan kepada kita, umat Tuhan, tentang bagaimana kita harus bersama dengan anak kita dan mengajar mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
1: Ya, saya rasa perintah Tuhan ini masih sangat relevan untuk kita saat ini, Pak Iman. Dan terima kasih untuk kesempatan perbincangan kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan tema Waktu Buat Anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Akhirnya kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Theo dalam program acara Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, saya akan menguraikan tentang Bethel. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Bethel adalah nama sebuah kota. Bila kita lihat peta, Bethel atau Tel Beitin, posisi sekarang ada di jalan batas air 19 km di utara Yerusalem. Meskipun ada beberapa petunjuk tentang pemukiman yang lebih kuno, kota ini kelihatannya telah didirikan pada awal zaman perunggu. Pada zaman ini, Abram tinggal di sebelah timur Bethel, di mana ia mendirikan mesbah bagi Yahweh. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Sesudah kunjungannya ke Mesir, Kejadian 13 ayat 3, ia kembali ke tempat ini. Bagi Yakub, Bethel adalah awal dari kenyataan Allah, yang bagi dia adalah Allah dari Bethel. Ini bisa dilihat di Kejadian 31 ayat yang ke-13 dan Kejadian 35 ayat yang ke-7. Ia melihat Yahweh dan ia menamakan tempat ini rumah Allah dan mendirikan suatu tiang. Ia dipanggil ke Bethel sewaktu kembali dari Haran dan mendirikan suatu mesbah dan tiang dan mengulangi nama yang telah diberikan sebelumnya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tempat letaknya mungkin Burg Beitin, sebelah tenggara dari Tel Beitin, pundak Luz. Yosia 18 ayat yang ke-13. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Sari Simorangkir HD.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan kita akan bersama-sama belajar mengenai Bethel. Di awal zaman perunggu akhir, di sini dibangun tembok kota yang kuat, disusuli oleh masa makmur di mana bangunan rumah-rumah mewah bergaya Mesir. Kemunduran lambat laun terjadi dan akhirnya mengalami kehancuran sangat dahsyat. Puing-puing reruntuhannya ditemukan di tempat-tempat tertentu pada kedalaman 2 meter. Kepingan-kepingan dan perbedaan kebudayaan dari kebudayaan penduduk sesudahnya dijadikan dasar untuk mengira bahwa kehancuran itu disebabkan oleh masuknya orang Israel pada bagian kedua abad 13 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat dari Yosua 12 ayat yang ke-16 dan Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Bethel dibagikan kepada suku Yusuf yang merebutnya, khususnya kepada Efraim, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-28, dan berbatasan dengan daerah Benyamin, Yosua 18 ayat yang ke-13. Orang Israel segera menduduki kota itu dan menamakannya dengan nama yang diberikan Yakub berhubungan dengan penglihatannya, dan bukan nama Luz, Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-23. Waktu Israel perlu menghukum Benyamin, maka mereka mencari nasihat tentang cara menyerangnya dan mengadakan kebaktian di Bethel, karena di sana tabut perjanjian Allah. Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-27 dan Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kota Bethel adalah tempat keramat juga pada zaman Samuel, dan ia tiap tahun mengunjunginya. 1 Samuel 7 ayat yang ke-16 dan 1 Samuel 10 ayat yang ke-3. Benda sejarah yang masih ada dari zaman itu menunjukkan suatu masyarakat sederhana dan tak aman. Tempat ini terbakar 2 kali dan kemungkinan dibakar oleh orang Filistin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kembali kita akan mendengarkan lagi satu pujian dari Argo, Mulia Kau Tuhan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, masih bersama saya dalam program Do You Know. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bethel. Di bawah kerajaan Israel Utara, kota ini makmur. Kemudian menjadi pusat dari kebaktian Yerobeam, sekaligus menyaingi Yehuda. Pusat kebaktian itu dijatuhi kutuk oleh abdi Allah yang berasal dari Yehuda. Ini bisa dilihat dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-28 dan 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-32. Abia dari Yehuda merebutnya, 2 Tawarik 13 ayat 19 dan putranya Asa mungkin yang menghancurkannya, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Elisa menjumpai sekelompok putra nabi dari Bethel, tapi juga anak-anak yang menginjek dia. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-3 dan 2 Raja-Raja 23. Amos menjatuhkan kutuk atas upacara tempat keramat Raja Israel. Amos 4 ayat yang ke-4, Amos 5 ayat yang ke-6, dan Amos 7 ayat yang ke-13. Dan saudara bisa bandingkan dengan Hosea 10 ayat yang ke-15. Dan Yeremia menunjukkan bahwa upacara itu sia-sia. Yeremia 48 ayat yang ke-13. Sang imam yang diutus untuk mengajar penduduk Asyur di Samaria tinggal di Bethel. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-28. Di sana terus ada pemujaan sampai Yosia menggunakan kelemahan Asyur untuk memasuki Israel dan merusak tempat-tempat keramatnya. Tidak ada bekas dari kuil Yerobeam yang ditemukan dalam pengalian. Mungkin sekali kuil itu ada di luar kota, di tempat mesbah-mesbah para leluhur Israel. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh api. Orang-orang yang kembali dari pembuangan tinggal di Bethel. Nehemia 11 ayat yang ke-31. Tapi kebaktian mereka berpusat di Yerusalem. Nehemia 7 ayat yang ke-7. Nehemia 7 ayat yang ke-2. Kota ini berkembang pada zaman Helenistis sampai dikuatkan oleh Bakchides kira-kira 160 sebelum Masehi. Vespasianus merebut kota ini pada tahun 69 Masehi. Tapi ia tidak langsung membangunnya kembali dan barulah kemudian dibangun menjadi kota Romawi. Kemudian Bethel berkembang terus sampai orang Arab mengalahkannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Renungan harian kita hari ini bertemakan kebaikan di balik duka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu yang sangat terkenal. Salah satu lagu yang dikarangnya yang berjudul Ku Berbahagia. Lagu-lagu tersebut ditulis di dalam masa-masa sulit hidupnya. Ketika berusia 6 tahun, ia kehilangan penglihatan seumur hidupnya yang diduga karena kesalahan penanganan medis. Ia juga menikah dengan seorang pria yang menderita tunanetra dan dikaruniai seorang anak. Namun, anak mereka meninggal saat berumur 8 tahun. Tidak lama kemudian, suaminya juga meninggal dunia. Sebatang kara di dunia, Crosby mengalami masa-masa yang sangat sulit di hidupnya. Tetapi, dalam kesulitan ia justru menciptakan lagu-lagu yang nantinya akan menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kesaksian ini berbeda dengan hal yang lazim yang kita temui di dunia ini. Banyak orang terpuruk dan kehilangan pengharapan saat penderitaan datang bertubi-tubi. Misalnya saat kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan hal yang berharga. Kita mudah sekali kecewa dan menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pun sebenarnya mengalami hal yang tidak lebih baik. Namun, keyakinan tentang Allah Sang Gembala Agung membuat dia mampu berdiri tegar dan bahkan menuliskan mazmur yang memberkati banyak orang selama berabad-abad. Apakah yang sedang saudara alami begitu menyakitkan saudara? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Gembala yang agung yang sanggup memberikan saudara kelegaan. Dia tetap baik. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia."
0: Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan,
2: "Tambahkanlah iman kami."
0: Jawab Tuhan,
1: "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'"
0: Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak,
3: "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
0: Lalu ia memandang mereka dan berkata,
1: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
0: Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
1: "Bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?"
0: Lalu ia berkata kepada orang itu,
1: "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau."
0: Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya,
1: "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'Ia ada di sana,' sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu."
0: Dan ia berkata kepada murid-muridnya,
1: "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana,' 'Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak, pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan.
0: Kata mereka kepada Yesus,
2: "Di mana Tuhan?"
0: Katanya kepada mereka,
1: "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar."

setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

Setiap hari kita melakukan kesalahan, begitu pula dengan orang lain. Kesalahan orang lain kepada kita dan kepada yang lain lagi. Kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain, dan di mata Tuhan semuanya adalah dosa. Di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang kelima, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang diajarkan melalui permohonan yang kelima ini? Saudara, permohonan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari dua hal. Menyadari tentang keseriusan dosa kita dan menyadari jaminan pengampunan melalui penebusan Yesus Kristus. Dengan menyadari dua hal ini, maka kita oleh anugerah Tuhan juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dan saya akan menerangkan ini secara lebih detail. Permohonan ini mengajarkan kita supaya kita menyadari keseriusan dosa kita. Di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini, dengan konsep relativisme moralnya, orang seringkali menganggap sepi dosa. Seringkali orang menganggap dosa bukan hal yang terlalu serius. Bahkan ada orang yang mengatakan benar tidak itu tergantung masing-masing orang. Benar tidak itu tergantung budaya orang. Tapi tidak demikian cara Allah melihat. Dosa begitu serius di mata Tuhan. Dan para tokoh Alkitab benar-benar menyadari itu. Sebagai contohnya adalah Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Daud mengungkapkan penyesalannya atas perzinahan yang dia lakukan dengan Bathsheba, istri Uria. Dia mengatakan, Tuhan, kepadamu dan kepadamu aku telah berdosa dan melakukan apa yang dianggap jahat. Dan di ayat yang ke-7, Daud menyadari betapa seriusnya dosanya. Dia mengatakan bahwa dia diperanakkan di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia dikandung di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia menyadari betapa natur manusia sudah sedemikian rusak dan berdosa. Karena natur kita berdosa, maka kita berdosa. Karena status kita di dalam Adam berdosa, maka kita berdosa. Tapi kita bersyukur, kita tidak hanya menyadari itu. Kalau kita hanya menyadari betapa seriusnya dosa kita dan betapa kita seringkali kalah oleh natur kita yang berdosa, maka hidup kita tidak akan berakhir dengan pengharapan. Tidak akan ada sukacita di dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur doa Bapa Kami, permohonan yang kelima juga menyadarkan kepada kita tentang jaminan pengampunan di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, status kita yang berdosa diubah menjadi status orang benar. Di dalam Yesus Kristus, kuasa dosa yang membelenggu kita sudah dipatahkan. Di dalam Kristus Yesus kita menerima firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus menyadari pada saat kita mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memohonkannya dengan keyakinan, dengan keberanian. 1 Yohanes 1 mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Jadi tidak masalah kalau kita mengaku diri kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 bahkan mengajarkan itu. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita mengakui dosa kita. Tapi pada saat yang sama kita meyakini bahwa Allah adalah adil dan setia. Adil berarti dia akan tetap memperhitungkan hukuman konsekuensi dosa kita. Tapi juga dia setia. Dia setia, dia mengampuni kita. Dan ini didasarkan pada korban Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 dikatakan, Kristus masuk di ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya, mempersembahkan dirinya sendiri, korban yang sempurna kepada Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 6 dan 7 juga dikatakan, di dalam dia, di dalam Kristus, kita memperoleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, kita menyadari betapa seriusnya dosa kita. Tapi di sisi yang lain kita juga menyadari bahwa korban Kristus sempurna untuk kita. Kita menyadari bahwa pengampunan dijamin oleh penebusan Kristus. Bukan karena dosa kita sepele atau dosa kita sedikit. Tapi karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dengan menyadari dua hal itu, maka kita ditolong
oleh anugerah Tuhan juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Orang yang tidak menyadari betapa besar dosanya yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, orang itu juga seringkali tidak mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Di dalam Matius pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-21, Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang luar biasa melalui sebuah perumpamaan. Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, artinya sempurna, tidak ada batasan. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni, mengampuni, dan mengampuni terus menerus? Cuma satu, yaitu rahasianya kita menyadari betapa besar hutang dosa kita kepada Tuhan. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. Orang ini akhirnya hutangnya dihapuskan oleh sang raja. Karena sang raja berbelas kasihan kepada dia. Utang 10.000 talenta dihapuskan. Lalu dia bertemu dengan temannya yang cuma berutang 300 dinar. Dia tidak mau mengampuni saudaranya. Tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepada dia. Dan ini tidak masuk akal. Makanya sang raja lalu menghukum orang ini. Karena orang ini tidak tahu berterima kasih. Hutangnya dia 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. Temannya hanya hutang 300 dinar. Saudara, rahasia mengampuni orang lain adalah ini. Kalau engkau menyadari bahwa dosamu kepada Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh dosa orang lain kepadamu. Bahkan seandainya semua dosa orang kepadamu dijumlah, tetap tidak akan melebihi dosamu kepada Allah yang kudus. Dan Allah sudah mengampuni dosamu. Dosamu begitu serius, tetapi Allah mengampuni di dalam penebusan Kristus yang sempurna. Karena itu sewajarnya kita mengampuni orang lain. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Theo dalam program acara Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, saya akan menguraikan tentang Bethel. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Bethel adalah nama sebuah kota. Bila kita lihat peta, Bethel atau Tel Beitin, posisi sekarang ada di jalan batas air 19 km di utara Yerusalem. Meskipun ada beberapa petunjuk tentang pemukiman yang lebih kuno, kota ini kelihatannya telah didirikan pada awal zaman perunggu. Pada zaman ini, Abram tinggal di sebelah timur Bethel, di mana ia mendirikan mezbah bagi Yahweh. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Sesudah kunjungannya ke Mesir, Kejadian 13 ayat 3, ia kembali ke tempat ini. Bagi Yakub, Bethel adalah awal dari kenyataan Allah, yang bagi dia adalah Allah dari Bethel. Ini bisa dilihat di Kejadian 31 ayat yang ke-13 dan Kejadian 35 ayat yang ke-7. Ia melihat Yahweh dan ia menamakan tempat ini rumah Allah dan mendirikan suatu tiang. Ia dipanggil ke Bethel sewaktu kembali dari Haran dan mendirikan suatu mezbah dan tiang dan mengulangi nama yang telah diberikan sebelumnya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tempat letaknya mungkin Burt Beiting, sebelah tenggara dari Tel Beitin, pundak Luz. Yosia 18 ayat yang ke-13. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Sari Simorangkir, Hadir.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan kita akan bersama-sama belajar mengenai Bethel. Di awal zaman perunggu akhir, di sini dibangun tembok kota yang kuat, disusuli oleh masa makmur di mana bangunan rumah-rumah mewah bergaya Mesir. Kemunduran lambat laun terjadi dan akhirnya mengalami kehancuran sangat dahsyat. Puing-puing reruntuhannya ditemukan di tempat-tempat tertentu pada kedalaman 2 meter. Kepingan-kepingan dan perbedaan kebudayaan dari kebudayaan penduduk sesudahnya dijadikan dasar untuk mengira bahwa kehancuran itu disebabkan oleh masuknya orang Israel pada bagian kedua abad 13 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat dari Yosua 12 ayat yang ke-16 dan Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Bethel dibagikan kepada suku Yusuf yang merebutnya, khususnya kepada Efraim, 1 Tawarik 7 ayatnya yang ke-28, dan berbatasan dengan daerah Benyamin, Yosua 18 ayatnya yang ke-13. Orang Israel segera menduduki kota itu dan menamakannya dengan nama yang diberikan Yakub berhubungan dengan penglihatannya, dan bukan nama Luz, Hakim-Hakim 1 ayatnya yang ke-23. Waktu Israel perlu menghukum Benyamin, maka mereka mencari nasihat tentang cara menyerangnya dan mengadakan kebaktian di Bethel, karena di sana tabut perjanjian Allah. Hakim-Hakim 20 ayatnya yang ke-27 dan Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kota Bethel adalah tempat keramat juga pada zaman Samuel, dan ia tiap tahun mengunjunginya. 1 Samuel 7 ayat yang ke-16 dan 1 Samuel 10 ayat yang ke-3. Benda sejarah yang masih ada dari zaman itu menunjukkan suatu masyarakat sederhana dan tak aman. Tempat ini terbakar 2 kali dan kemungkinan dibakar oleh orang Filistin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kembali kita akan mendengarkan lagi satu pujian dari Argo, Mulia Kau Tuhan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, masih bersama saya dalam program Do You Know. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bethel. Di bawah kerajaan Israel Utara, kota ini makmur. Kemudian menjadi pusat dari kebaktian Yerobeam, sekaligus menyaingi Yehuda. Pusat kebaktian itu dijatuhi kutuk oleh abdi Allah yang berasal dari Yehuda. Ini bisa dilihat dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-28 dan 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-32. Abia dari Yehuda merebutnya, 2 Tawarik 13 ayat 19 dan putranya Asa mungkin yang menghancurkannya, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Elisa menjumpai sekelompok putra nabi dari Bethel, tapi juga anak-anak yang mengejek dia. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-3 dan 2 Raja-Raja 23. Amos menjatuhkan kutuk atas upacara tempat keramat Raja Israel. Amos 4 ayat yang ke-4, Amos 5 ayat yang ke-6 dan Amos 7 ayat yang ke-13. Dan saudara bisa bandingkan dengan Hosea 10 ayat yang ke-15. Dan Yeremia menunjukkan bahwa upacara itu sia-sia. Yeremia 48 ayat yang ke-13. Sang imam yang diutus untuk mengajar penduduk Asyur di Samaria tinggal di Bethel. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-28. Di sana terus ada pemujaan sampai Yosia menggunakan kelemahan Asyur untuk memasuki Israel dan merusak tempat-tempat keramatnya. Tidak ada bekas dari kuil Yerobeam yang ditemukan dalam pengalian. Mungkin sekali kuil itu ada di luar kota, di tempat mesbah-mesbah para leluhur Israel. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh api. Orang-orang yang kembali dari pembuangan tinggal di Bethel. Nehemia 11 ayat yang ke-31. Tapi kebaktian mereka berpusat di Yerusalem. Nehemia 7 ayat yang ke-7. Nehemia 7 ayat yang ke-2. Kota ini berkembang pada zaman Helenistis sampai dikuatkan oleh Bakchides kira-kira 160 sebelum Masehi. Vespasianus merebut kota ini pada tahun 69 Masehi. Tapi ia tidak langsung membangunnya kembali dan barulah kemudian dibangun menjadi kota Romawi. Kemudian Bethel berkembang terus sampai orang Arab mengalahkannya. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Renungan harian kita hari ini bertemakan kebaikan di balik duka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu yang sangat terkenal. Salah satu lagu yang dikarangnya yang berjudul Ku Berbahagia. Lagu-lagu tersebut ditulis di dalam masa-masa sulit hidupnya. Ketika berusia 6 tahun, ia kehilangan penglihatan seumur hidupnya yang diduga karena kesalahan penanganan medis. Ia juga menikah dengan seorang pria yang menderita tunanetra dan dikaruniai seorang anak. Namun, anak mereka meninggal saat berumur 8 tahun. Tidak lama kemudian, suaminya juga meninggal dunia. Sebatang kara di dunia, Crosby mengalami masa-masa yang sangat sulit di hidupnya. Tetapi, dalam kesulitan ia justru menciptakan lagu-lagu yang nantinya akan menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kesaksian ini berbeda dengan hal yang lazim yang kita temui di dunia ini. Banyak orang terpuruk dan kehilangan pengharapan saat penderitaan datang bertubi-tubi. Misalnya saat kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan hal yang berharga. Kita mudah sekali kecewa dan menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pun sebenarnya mengalami hal yang tidak lebih baik. Namun, keyakinan tentang Allah Sang Gembala Agung membuat dia mampu berdiri tegar dan bahkan menuliskan mazmur yang memberkati banyak orang selama berabad-abad. Apakah yang sedang saudara alami begitu menyakitkan saudara? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Gembala yang agung yang sanggup memberikan saudara kelegaan. Dia tetap baik. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Setiap hari kita melakukan kesalahan, begitu pula dengan orang lain. Kesalahan orang lain kepada kita dan kepada yang lain lagi. Kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain, dan di mata Tuhan semuanya adalah dosa. Di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang kelima, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang diajarkan melalui permohonan yang kelima ini? Saudara, permohonan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari dua hal. Menyadari tentang keseriusan dosa kita dan menyadari jaminan pengampunan melalui penebusan Yesus Kristus. Dengan menyadari dua hal ini, maka kita oleh anugerah Tuhan juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dan saya akan menerangkan ini secara lebih detail. Permohonan ini mengajarkan kita supaya kita menyadari keseriusan dosa kita. Di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini, dengan konsep relativisme moralnya, orang seringkali menganggap sepi dosa. Seringkali orang menganggap dosa bukan hal yang terlalu serius. Bahkan ada orang yang mengatakan benar tidak itu tergantung masing-masing orang. Benar tidak itu tergantung budaya orang. Tapi tidak demikian cara Allah melihat. Dosa begitu serius di mata Tuhan. Dan para tokoh Alkitab benar-benar menyadari itu. Sebagai contohnya adalah Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Daud mengungkapkan penyesalannya atas perzinahan yang dia lakukan dengan Bathsheba, istri Uria. Dia mengatakan, Tuhan, kepadamu dan kepadamu aku telah berdosa dan melakukan apa yang dianggap jahat. Dan di ayat yang ke-7, Daud menyadari betapa seriusnya dosanya. Dia mengatakan bahwa dia diperanakkan di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia dikandung di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia menyadari betapa natur manusia sudah sedemikian rusak dan berdosa. Karena natur kita berdosa, maka kita berdosa. Karena status kita di dalam Adam berdosa, maka kita berdosa. Tapi kita bersyukur, kita tidak hanya menyadari itu. Kalau kita hanya menyadari betapa seriusnya dosa kita dan betapa kita seringkali kalah oleh natur kita yang berdosa, maka hidup kita tidak akan berakhir dengan pengharapan, tidak akan ada sukacita di dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur, doa Bapa Kami, permohonan yang kelima juga menyadarkan kepada kita tentang jaminan pengampunan di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, status kita yang berdosa diubah menjadi status orang benar. Di dalam Yesus Kristus, kuasa dosa yang membelenggu kita sudah dipatahkan. Di dalam Kristus Yesus kita menerima firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus menyadari pada saat kita mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memohonkannya dengan keyakinan, dengan keberanian. 1 Yohanes 1 mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Jadi tidak masalah kalau kita mengaku diri kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 bahkan mengajarkan itu. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita mengakui dosa kita. Tapi pada saat yang sama kita meyakini bahwa Allah adalah adil dan setia. Adil berarti dia akan tetap memperhitungkan hukuman konsekuensi dosa kita. Tapi juga dia setia. Dia setia, dia mengampuni kita. Dan ini didasarkan pada korban Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 dikatakan, Kristus masuk di ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya, mempersembahkan dirinya sendiri, korban yang sempurna kepada Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 6 dan 7 juga dikatakan, di dalam dia, di dalam Kristus, kita memperoleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, kita menyadari betapa seriusnya dosa kita. Tapi di sisi yang lain kita juga menyadari bahwa korban Kristus sempurna untuk kita. Kita menyadari bahwa pengampunan dijamin oleh penebusan Kristus. Bukan karena dosa kita sepele atau dosa kita sedikit. Tapi karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dengan menyadari dua hal itu, maka kita ditolong
oleh anugerah Tuhan juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Orang yang tidak menyadari betapa besar dosanya yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, orang itu juga seringkali tidak mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Di dalam Matius pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-21, Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang luar biasa melalui sebuah perumpamaan. Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, artinya sempurna, tidak ada batasan. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni, mengampuni, dan mengampuni terus menerus? Cuma satu, yaitu rahasianya kita menyadari betapa besar hutang dosa kita kepada Tuhan. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Orang ini akhirnya hutangnya dihapuskan oleh sang raja. Karena sang raja berbelas kasihan kepada dia. Utang 10.000 talenta dihapuskan. Lalu dia bertemu dengan temannya yang cuma berhutang 300 dinar. Dia tidak mau mengampuni saudaranya. Tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepada dia. Dan ini tidak masuk akal. Makanya sang raja lalu menghukum orang ini. Karena orang ini tidak tahu berterima kasih. Hutangnya dia 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. Temannya hanya hutang 300 dinar. Saudara, rahasia mengampuni orang lain adalah ini. Kalau engkau menyadari bahwa dosamu kepada Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh dosa orang lain kepadamu. Bahkan seandainya semua dosa orang kepadamu dijumlah, tetap tidak akan melebihi dosamu kepada Allah yang kudus. Dan Allah sudah mengampuni dosamu. Dosamu begitu serius, tetapi Allah mengampuni di dalam penebusan Kristus yang sempurna. Karena itu sewajarnya kita mengampuni orang lain. Tuhan memberkati.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, akan bersama-sama membahas masalah yaitu waktu buat anak. Kami percaya acara perbincangan kami pada saat ini akan bermanfaat bagi Anda sekalian dan juga dengan keluarga Anda khususnya. Karenanya dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kalau kita bicara tentang waktu bagi anak, memang harus diakui makin jarang saja kita punya waktu itu dengan anak. Tetapi kalaupun kita bisa sempatkan meluangkan waktu buat anak, sebenarnya apa sih pengaruhnya kepada anak itu, Pak?
1: Pengaruhnya cukup besar saya kira. Jadi kalau orang tua bisa menyediakan waktu secara khusus buat anaknya, itu menunjukkan bahwa orang tua hadir di dalam kehidupan anak. Kehadiran orang tua ini sangat berarti bagi anak, karena kehadiran itu sendiri mengandung beberapa arti pemberian orang tua yang sangat berarti bagi anak. Misalnya tentang perlindungan dari orang tua, kemudian perhatian, kemudian juga orang tua bisa berfungsi sebagai seseorang yang mengisi hidup anak, sehingga anak tumbuh dewasa dan tidak merasa kosong, kesepian di dalam kehidupannya. Kemudian juga orang tua memberi arah dan arah hidup dan penanaman nilai-nilai. Juga orang tua juga berfungsi untuk mempermudah anak melepaskan diri dari orang tua ketika dewasa kelak. Dalam arti memang pertumbuhan seorang anak pada mulanya itu bergantung kepada orang tua. Tetapi kalau orang tua hadir, anak akan lebih mudah menjadi mandiri di kemudian hari. Dan kemudian juga hubungan keluarga akan lebih baik kalau orang tua mempunyai waktu yang cukup bagi anak-anaknya.
0: Iya, sebelum kita lebih jauh Pak Eman, tadi kalau Pak Eman katakan anak, setelah Pak Eman uraikan maknanya seperti itu, anak ini dalam pengertian usia berapa, Pak?
1: Yang anak ini yang sangat membutuhkan waktu dari orang tua itu adalah pada usia balita tentu saja, dan semakin berkurang ketika menjelang remaja. Dan pada waktu remaja, meskipun orang tua masih dibutuhkan oleh anak-anak remaja kita, kebutuhan anak remaja untuk waktu orang tua itu juga semakin berkurang.
0: Iya, jadi kalau memang waktu itu ditujukan kepada anak, tetapi tadi Pak Eman katakan salah satu maknanya yang bagian yang terakhir tadi dikatakan hubungan keluarga itu menjadi lebih baik, itu maksudnya bagaimana, Pak?
1: Kalau misalnya orang tua jarang hadir di dalam kehidupan anak, anak mungkin tidak akan protes pada waktu mereka masih terlalu kecil. Tetapi semakin besar, semakin anak itu mengerti bahwa orang tua sebetulnya dalam tanda kutip lebih memperhatikan diri mereka sendiri daripada memperhatikan anak-anak. Anak-anak ini akan menjadi pemberontak-pemberontak, dan ada kemungkinan hal ini akan mempengaruhi hubungan baik suami istri maupun orang tua dengan anak.
0: Iya. Pada dasarnya sih memang saya percaya banyak orang tua yang ingin meluangkan waktunya untuk anak gitu. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kalau ditanyakan ya selalu ada saja alasannya. Tapi sebenarnya alasan apa yang timbul di dalam diri orang tua ketika dia dituntut katakan harus meluangkan waktu untuk anak-anak atau anak-anaknya itu, Pak Eman?
1: Kalau diamati, orang tua kebanyakan mempunyai alasan misalnya seperti ini. Orang tua sibuk karena mencari nafkah, dan memang kalau kita lihat ya sebagian betul juga bahwa keadaan ekonomi sekarang kurang menguntungkan sehingga banyak suami istri yang harus bekerja. Tetapi saya pikir ini tidak khas pada zaman krismon seperti sekarang ini, karena pada waktu keadaan ekonomi lebih baik pun banyak orang tua yang sangat sibuk untuk mencari kebutuhan materi yang lebih baik. Selain itu juga, banyak orang tua saat ini berpendapat bahwa kehadiran orang tua itu bisa digantikan oleh misalnya babysitter, ada pembantu, ada supir, atau mereka hidup bersama opa, oma, om, tante. Bahkan sebagian orang tua merasa cukup memberikan anak-anaknya itu televisi, PlayStation, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya anggapan keliru yang akan membuat banyak orang tua merasa tidak terlalu perlu untuk meluangkan waktu bagi anak-anak. Sebagian orang tua juga ada yang beranggapan bahwa mereka sudah cukup menyediakan banyak waktu bagi anak-anak mereka, padahal sebetulnya tidak demikian. Jadi ini memang harusnya dilihat dari sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang orang tua. Kemudian ada lagi orang tua yang sebagian lagi tidak merasa berminat terhadap anak-anak. Jadi masalah anak-anak didorong tanggung jawabnya dan diserahkan kepada atau pasangannya, nah ini masih sedikit lebih baik, atau ke orang lain yang bukan orang tua dari anak-anak ini. Nah, ini beberapa alasan yang umumnya dikemukakan oleh orang tua.
0: Iya, ada juga yang mengatakan, ya kalau anaknya masih satu, ini anak saya ini sudah tiga dan kecil-kecil semua, nah dia kesulitan gitu loh. Pak Eman, bagaimana harus mengatur waktunya, harus membawakan dirinya, itu dia kesulitan.
1: Iya, betul. Ini memang suatu masalah yang memang tidak bisa selesai. Tapi kita harus mengupayakan semampu kita, sebisa kita.
0: Iya, ada juga yang mengirim anaknya sekolah sedini mungkin itu, umur 2 bahkan. Setengahnya itu penitipan anak-anak saya pikir ya, karena tidak ada pendidikan apa-apa di sana itu. Tetapi sementara orang tuanya bekerja, anaknya dititipkan di situ, di tempat penitipan. Nah, itu apa juga mempunyai dampak yang negatif, Pak?
1: Kalau di dalam perkembangan anak, sebetulnya kalau seorang anak itu lebih baik waktu balita itu jangan diasuh oleh terlalu banyak orang. Jadi paling banyak 2 orang itu sudah atau 2 atau paling banyak 3 orang itu sudah maksimal. Kalau seorang anak terlalu banyak berganti-ganti pengasuh, anak juga akan kurang sehat tingkat perkembangannya. Jadi kalau misalnya anak dititipkan di tempat pengasuhan anak yang tidak ada pendidikannya sama sekali, yang saya khawatirkan adalah anak-anak ini tumbuh dan akan kurang perhatian maupun kurang kasih sayang dari seseorang yang bisa diandalkan. Kita bisa bayangkan tempat penitipan anak, tentu satu pengasuh dengan berapa dengan anak sekaligus. Iya, betul.
0: Iya. Nah, memang kalau begitu pasti ada dampak-dampak yang negatif ya, yang bukan cuma sekedar yang sering kita lihat itu. Kalau kita itu kekurangan waktu sebagai orang tua, kurang waktu menyediakan diri untuk anak itu loh, Pak. Nah, itu dampak-dampak negatifnya apa aja, Pak?
1: Iya, cukup banyak ya. Misalnya saja anak tumbuh dewasa dan dia menjadi kurang bisa mengontrol diri mereka karena mereka tidak dikontrol sewaktu mereka masih kecil. Mereka tumbuh tanpa pengawasan dan tanpa didikan, tanpa arahan. Kemudian juga seharusnya seorang anak yang tumbuh berkembang dengan sehat itu mempunyai identitas diri yang mantap dan memadai. Nah, kalau tanpa orang tua di samping mereka, mereka menjadi bertanya-tanya. Mungkin sepanjang hidup mereka, mereka akan merasa kurang aman dengan diri mereka sendiri. Mereka kekurangan kemantapan terhadap identitas diri mereka sendiri. Selain itu juga misalnya lagi hal yang lain yang bisa mempengaruhi, menghambat perkembangan anak adalah perasaan kesepian dan haus akan perhatian orang lain. Nah, ini ada satu hasil dari survei dan sebagainya itu yang menunjukkan bahwa anak-anak yang pada masa kecilnya itu kurang perhatian dari orang tua, itu waktu dewasa dia akan terus haus dan terus mencari perhatian orang lain, biasanya dengan tingkah laku yang menjengkelkan ya. Kemudian juga dampak yang lain adalah komunikasi anak dengan orang tua ini terhambat. Dan ini dampaknya panjang sekali ya, kalau kita lihat nanti di dalam kehidupan anak pada masa dewasanya dan sebagainya. Anak akan kurang hormat kepada orang tua, dan orang tua pun akan kehilangan kontrol terhadap anak-anaknya. Kemudian anak juga kehilangan pegangan nantinya, dan kekurangan tokoh yang dapat memberi arah hidup bagi mereka. Apalagi sekarang dengan pengaruh media massa, kemudian pengaruh-pengaruh yang lain yang lebih besar dari teman-teman dan sebagainya, ini akan berakibat anak akan dikhawatirkan menyimpang jalannya daripada yang diharapkan oleh orang tua. Kira-kira itu beberapa dampak yang bisa disebutkan bagi perkembangan jiwa anak kalau misalnya orang tua kurang meluangkan waktu bagi anak-anaknya.
0: Iya, jadi cukup banyak, dan saya rasa itu sangat serius karena dampaknya sampai anak ini menjadi orang dewasa pun masih terasa seperti tadi Pak Eman katakan begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ya, mungkin Pak Eman punya saran kepada khususnya orang tua itu, bagaimana orang tua bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah segala kesibukannya itu tetap memberikan waktu untuk anak-anak mereka itu.
1: Ini memang tidak mudah, apalagi bagi orang tua yang sangat sibuk. Tapi bagi orang tua yang mempunyai komitmen, ini harus diusahakan. Saya menyarankan seperti ini. Untuk mengatur waktu orang tua bersama anak itu mirip-mirip dengan pengelolaan jadwal kerja di kantor. Yang pertama, kita perlu mencatat seluruh kegiatan dan waktu yang kita habiskan selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian, yang kedua, kita menentukan tujuan umum dan tujuan khusus penggunaan waktu kita bersama anak selama seminggu dan sehari yang akan datang. Jadi hari ini, kemudian besok. Tujuan umum misalnya itu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan anak. Tentu saja bisa dikembangkan lebih lanjut. Contoh tujuan khusus adalah misalnya ngobrol dengan anak mengenai berbagai hal, apa saja, tidak usah ditentukan saya kira untuk ini. Kemudian yang ketiga, kita prioritaskan dulu hal-hal yang kita anggap lebih penting. Misalnya kita mau menyelesaikan tugas apa begitu yang lebih penting, tetapi juga tidak meninggalkan prioritas waktu untuk anak. Keempat, catatlah hal-hal yang terlaksana sesuai rencana, kalau itu sudah dilakukan. Ini akan memberikan kepuasan karena kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang benar-benar produktif. Dan kelima, amati kapan saatnya umumnya Anda merasa paling produktif berdasarkan catatan-catatan tadi, dan kemudian jadwalkan kegiatan Anda yang terpenting pada masa produktif tersebut. Sebagian orang merasa paling produktif ngobrol dengan anak dan sebagainya itu pada saat pagi. Sebagian lagi pada waktu malam, yaitu misalnya saja sebelum anak-anak pergi tidur. Keenam, nilai kembali jadwal Anda. Apakah terlalu banyak hal yang ingin Anda kerjakan sekaligus? Seringkali karena terlalu bernafsu, kegiatan yang direncanakan menjadi berlebihan. Akibatnya bukan saja banyak hal yang dilakukan setengah-setengah, kita pun menjadi stres karena merasa diburu-buru. Dalam hal ini lebih baik sedikit hal yang kita lakukan, namun dilakukan dengan baik. Untuk itu kita kembali perlu melakukan prioritas. Dan untuk menciptakan waktu yang berkualitas, perencanaan waktu ini merupakan hal yang sangat penting. Meskipun demikian harus cepat ditambahkan bahwa kita pun perlu fleksibel, luas. Tidak setiap kali penggunaan waktu dapat direncanakan atau terlaksana sesuai rencana. Misalnya saja pada anak-anak di bawah usia 12 bulan misalnya, ini banyak waktu yang tidak bisa direncanakan dengan baik. Dan juga pada saat-saat misalnya anak menderita sakit atau mempunyai masalah tertentu di sekolah yang perlu kita selesaikan. Ada saatnya kita perlu menjadi sahabat yang siap mendengar dan menghibur anak-anak kita. Kadang-kadang mereka datang tepat pada saat yang sebenarnya tidak kita harapkan. Misalnya waktu kita lagi capek atau kita sendiri menghadapi masalah. Nah, dalam hal ini kepekaan kita sebagai orang tua diperlukan. kalau misalnya kita mau menyediakan waktu dalam kondisi demikian, boleh jadi ini merupakan waktu yang sangat berkualitas. Dengan kata lain, ya kita tidak sekedar pasif di dalam menjalankan tugas kita sebagai orang tua, tetapi sebagai orang tua yang juga penuh dengan perhatian.
0: Iya, memang intinya itu mengelola waktu tadi, Pak. Pak Iman, ya bagaimana kita bisa mengelola waktu itu baik di kantor. Tapi kadang-kadang kan kenyataannya ada orang yang begitu pandai mengatur waktunya di kantor atau di tempat kerja, tapi justru di rumah dia tidak mampu melakukan itu, Pak Iman. Nah itu sebenarnya apa yang menyebabkan?
1: Saya pikir ada beberapa hal. Yang pertama yaitu prioritas. Biasanya karena kita menganggap bahwa atau kita cenderung menggampangkan waktu kita bersama dengan keluarga, toh tiap hari masih bisa ketemu, toh masih ada hari esok, toh tidak ada target dan sebagainya, kita cenderung meremehkan. Sehingga kita tidak betul-betul menyusun jadwal bersama dengan anak-anak kita. Dan kemudian hal yang lain adalah ada kalanya orang tua terlalu tegang karena merasa sudah mengatur jadwal, karena merasa pekerjaan mengasuh anak itu atau bermain bersama anak atau meluangkan waktu bersama anak ini kelihatannya kok pekerjaan yang serius, sehingga mereka terlalu tegang. Padahal kalau saya pikir orang tua juga perlu mengadakan waktu itu secara rileks gitu bersama dengan anak.
0: Iya, jadi kalaupun seseorang itu, orang tua itu sudah mampu mengatur waktunya sedemikian rupa dan dia punya waktu untuk anaknya, apa yang bisa dia lakukan terhadap anak itu?
1: Nah, sehubungan dengan tadi jangan terlalu tegang, itu orang tua bisa saja melakukan banyak hal dan banyak cara. Misalnya saja bisa kalau misalnya anak-anak lagi banyak ulangan, lagi bersekolah, bisa belajar bersama-sama dengan anak. Orang tua mungkin belajar atau membaca sendiri, anak juga belajar sendiri, atau bisa orang tua mengajar anaknya. Bisa juga bermain bersama, bisa bernyanyi bersama, jalan-jalan bersama, mungkin sekedar ngobrol atau tertawa bersama, berdoa, bersekutu bersama. Kemudian orang tua selain itu juga yang sering dilakukan adalah memberi nasihat dan mendidik, atau bahkan membantu anak dikala dia memerlukan pertolongan, dia perlu bantuan kita untuk menggergaji triplex misalnya, atau mengikat atau mengajar dia mengikat tali sepatu, menyemai sepatu dan sebagainya. Dan juga mungkin sekedar menghibur dia sewaktu kita melihat dia lagi sedih.
0: Ya, kebanyakan waktu-waktu seperti itu digunakan orang tua itu untuk menasehati anaknya, Pak. Sehingga anaknya itu juga merasa apa ya, kurang senang gitu. Setiap kali ketemu orang tuanya, khususnya ayahnya, yang dia dengar itu dari ayahnya ya cuma nasehat-nasehat aja gitu.
1: Iya, betul. Dan itu yang menyebabkan hubungan orang tua dan anak menjadi tegang. Orang tua sendiri tegang karena merasa bahwa waktu yang dia sediakan buat anak-anak jadi terasa sia-sia karena anak-anak ini menolak orang tua. Tampaknya seperti itu.
0: Iya. Dan kebanyakan orang tua punya prinsip gini, Pak. Jadi tidak perlu waktu itu dia terlalu lama meluangkan waktu untuk anak ini. Tapi yang penting dia katakan, asal dalam waktu yang sedikit itu dia bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kualitasnya itu yang dia tekankan gitu. Nah itu bagaimana pendapat yang demikian itu, Pak?
1: Saya kalau boleh mengutip kata-kata Dr. Dobson. Dr. Dobson pernah mengatakan, dia seorang psikolog yang terpandang di Amerika, dia pernah mengatakan bahwa waktu berkualitas itu tidak ada kalau misalnya kita tidak bisa menyediakan jumlah waktu yang cukup banyak. Ya, ini masuk akal, karena kalau bagaimana kalau kita mau ngomong-ngomong dengan seseorang yang selalu terburu-buru misalnya. Jadi itu harus diupayakan di dalam waktu yang banyak, di dalam waktu yang banyak itu ada waktu yang kemudian bisa ditemukan waktu itu adalah waktu yang berkualitas.
0: Ya, nah, kalau tadi Pak Iman katakan waktu yang banyak, itu seberapa banyakkah waktu yang cukup untuk kita bisa dekat dengan anak itu?
1: Nah, ini memang agak sulit dijawab, tetapi sebaiknya, sebetulnya yang lebih baik adalah kalau bisa suami istri bergantian hadir bersama-sama dengan anak sebanyak mungkin dalam kehidupan anak. Nah, yang tadi saya katakan adalah balita itu perlu waktu yang jauh lebih banyak. Dan ketika anak-anak masuk sekolah, kalau bisa waktu anak pulang dari sekolah itu mereka melihat salah satu orang tuanya di rumah. Sehingga pada saat-saat mereka memerlukan pertolongan kita dan ingin bertanya sesuatu, ingin perlindungan orang tua, mereka menemukan ada seseorang di situ. Dan tentu saja waktu anak memasuki usia yang semakin besar dan memasuki usia remaja, nantinya mereka dengan sendirinya tidak terlalu membutuhkan lagi kehadiran kita. Dan waktu itu kita sudah boleh mengurangi lebih banyak lagi waktu bersama-sama dengan anak-anak.
0: Iya. Apakah kita bisa tahu gitu ya Pak Iman ya, kira-kira apakah hasil pertemuan kita dengan anak kita itu membawa hasil yang positif atau enggak? Itu kita bisa mengetahui apa enggak itu?
1: Kira-kira kita bisa bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi petunjuk bagi kita apakah sebetulnya kita telah cukup menyediakan waktu bagi anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya begini, apakah kita tahu apa yang paling disukai dan yang paling tidak disukai oleh anak kita? Kadang-kadang orang tua nggak tahu apa yang disukainya. Kalau begini dia tersinggung, kalau begitu dia merasa senang dan sebagainya. Apakah makanan kesukaannya atau makanan yang tidak disukainya? Nah, ada orang tua juga yang gak tahu. Nah, ini berarti orang tua kurang mengenal anaknya. Berarti waktu yang dia sediakan mungkin kurang atau kurang berkualitas. Apakah bakat dan keterampilan anak kita yang paling menonjol? Ini juga harus kita ketahui. Apa sifat positif dan apa sifat negatifnya? Apa yang paling suka dilakukannya bersama dengan kita sebagai orang tua? Apa hal yang paling sering dilakukannya? Siapa nama gurunya? Siapa teman terbaiknya? Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, besar kemungkinan kita sudah lumayanlah bersama dengan anak-anak kita. Tetapi, di samping itu kita juga bisa melanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya saja, apakah anak kita cukup terbuka dan tidak takut mengungkapkan isi hatinya kepada kita? Kalau misalnya kita lihat anak itu canggung-canggung dan kemudian lebih suka berbicara kepada orang lain rahasia pribadinya, ada kemungkinan kita kurang dekat dengan anak-anak kita. Apakah ada saling berbagi perasaan bila kita berbicara dengan anak kita? Apakah anak kita mau cerita perasaannya yang terdalam, dan apakah kita juga merasa nyaman mendengar perasaan dan mengemukakan perasaan kita? Apakah kita cukup dapat menangkap perasaan-perasaan anak kita? Kadang-kadang orang tua tidak tahu apa yang dirasakan anak. Apakah anak kita cukup menghormati kita sebagai orang tua mereka? Apakah kita mampu bergurau dengan anak-anak kita pada saat-saat tertentu? Nah, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk menguji apakah kita cukup menginvestasikan waktu kita untuk anak kita. Pasti investasi itu tidak sia-sia dan itu perlu untuk mengajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan.
0: Iya, memang itu membutuhkan suatu perhatian khusus terhadap anak-anak ya, sementara kita meluangkan waktu dan sebagainya. Nah, padahal memang cukup banyak lagi yang kita harus ingat itu, sehingga kadang-kadang hal-hal yang detail sekalipun kita bisa ingat di kantor, tetapi yang di yang di rumah yang tadi Pak Eman sebutkan itu ya terlupakan, terluputkan juga. Jadi kita tidak tahu nama gurunya, barangkali gurunya itu sudah guru kelas 1 padahal anak ini sudah kelas 3, jadi sudah ganti guru, kita masih yang ingat dengan guru yang kelas 1 dulu dan seterusnya gitu Pak Eman. Saya kok melihat kedekatan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu karena Tuhan Yesus sendiri meluangkan begitu banyak waktu terhadap murid-muridnya. Mungkin mereka tiap-tiap hari berkumpul Pak Eman ya. Betul. Nah itu apakah ada suatu peristiwa yang kita bisa pelajari yang menunjukkan kedekatan antara Tuhan Yesus dengan para murid itu Pak?
1: Iya, kedekatan Tuhan Yesus dengan para murid itu sudah sedemikian erat ya, sehingga kalau kita lihat teguran-teguran Yesus yang begitu keras terhadap murid-muridnya, itu misalnya terhadap Petrus dan sebagainya, itu begitu tidak sampai membuat Petrus itu mundur ya, dari hadapan Tuhan Yesus.
0: Iya.
1: Ya, di samping itu, ya kita melihat dampak dari pengalaman pribadi murid-murid bersama Tuhan Yesus itu sedemikian erat sehingga murid-murid itu membawa pengalaman bersama Tuhan Yesus itu. Mereka begitu mengasihi Tuhan.
0: Iya. Tetapi kan sejak di Perjanjian Lama Tuhan itu memperingatkan orang tua bangsa Israel ini khususnya untuk dekat dengan anaknya itu Pak. Nah mungkin Pak Eman bisa singgung hal itu.
1: Saya akan bacakan dari Ulangan pasal 6 ayat 4-9 dan ini menunjukkan perintah Tuhan kepada kita umat Tuhan tentang bagaimana kita harus bersama dengan anak kita dan mengajar mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
0: Ya, saya rasa perintah Tuhan ini masih sangat relevan untuk kita saat ini Pak Eman. Dan terima kasih untuk kesempatan perbincangan kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan tema Waktu Buat Anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Akhirnya kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia."
0: Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan,
2: "Tambahkanlah iman kami."
0: Jawab Tuhan,
1: "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'"
0: Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak,
3: "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
0: Lalu ia memandang mereka dan berkata,
1: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
0: Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
1: "Bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?"
0: Lalu ia berkata kepada orang itu,
1: "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau."
0: Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya,
1: "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'Ia ada di sana,' sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu."
0: Dan ia berkata kepada murid-muridnya,
1: "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana,' 'Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak, pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan.
0: Kata mereka kepada Yesus,
2: di mana Tuhan?
0: Katanya kepada mereka,
1: di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu.

Setiap hari kita melakukan kesalahan, begitu pula dengan orang lain. Kesalahan orang lain kepada kita dan kepada yang lain lagi. Kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain, dan di mata Tuhan semuanya adalah dosa. Di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang kelima, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang diajarkan melalui permohonan yang kelima ini? Saudara, permohonan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari dua hal. Menyadari tentang keseriusan dosa kita dan menyadari jaminan pengampunan melalui penebusan Yesus Kristus. Dengan menyadari dua hal ini, maka kita oleh anugerah Tuhan juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dan saya akan menerangkan ini secara lebih detail. Permohonan ini mengajarkan kita supaya kita menyadari keseriusan dosa kita. Di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini, dengan konsep relativisme moralnya, orang seringkali menganggap sepi dosa. Seringkali orang menganggap dosa bukan hal yang terlalu serius. Bahkan ada orang yang mengatakan benar tidak itu tergantung masing-masing orang. Benar tidak itu tergantung budaya orang. Tapi tidak demikian cara Allah melihat. Dosa begitu serius di mata Tuhan. Dan para tokoh Alkitab benar-benar menyadari itu. Sebagai contohnya adalah Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Daud mengungkapkan penyesalannya atas perzinahan yang dia lakukan dengan Bathsheba, istri Uria. Dia mengatakan, Tuhan, kepadamu dan kepadamu aku telah berdosa dan melakukan apa yang dianggap jahat. Dan di ayat yang ke-7, Daud menyadari betapa seriusnya dosanya. Dia mengatakan bahwa dia diperanakkan di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia dikandung di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia menyadari betapa natur manusia sudah sedemikian rusak dan berdosa. Karena natur kita berdosa, maka kita berdosa. Karena status kita di dalam Adam berdosa, maka kita berdosa. Tapi kita bersyukur, kita tidak hanya menyadari itu. Kalau kita hanya menyadari betapa seriusnya dosa kita dan betapa kita seringkali kalah oleh natur kita yang berdosa, maka hidup kita tidak akan berakhir dengan pengharapan. Tidak akan ada sukacita di dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur doa Bapa Kami, permohonan yang kelima juga menyadarkan kepada kita tentang jaminan pengampunan di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, status kita yang berdosa diubah menjadi status orang benar. Di dalam Yesus Kristus, kuasa dosa yang membelenggu kita sudah dipatahkan. Di dalam Kristus Yesus kita menerima firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus menyadari pada saat kita mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memohonkannya dengan keyakinan, dengan keberanian. 1 Yohanes 1 mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Jadi tidak masalah kalau kita mengaku diri kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 bahkan mengajarkan itu. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita mengakui dosa kita. Tapi pada saat yang sama kita meyakini bahwa Allah adalah adil dan setia. Adil berarti dia akan tetap memperhitungkan hukuman konsekuensi dosa kita. Tapi juga dia setia. Dia setia, dia mengampuni kita. Dan ini didasarkan pada korban Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 dikatakan, Kristus masuk di ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya, mempersembahkan dirinya sendiri, korban yang sempurna kepada Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 6 dan 7 juga dikatakan, di dalam dia, di dalam Kristus, kita memperoleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, kita menyadari betapa seriusnya dosa kita. Tapi di sisi yang lain kita juga menyadari bahwa korban Kristus sempurna untuk kita. Kita menyadari bahwa pengampunan dijamin oleh penebusan Kristus. Bukan karena dosa kita sepele atau dosa kita sedikit. Tapi karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dengan menyadari dua hal itu, maka kita ditolong
oleh anugerah Tuhan juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Orang yang tidak menyadari betapa besar dosanya yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, orang itu juga seringkali tidak mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Di dalam Matius pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-21, Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang luar biasa melalui sebuah perumpamaan. Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, artinya sempurna, tidak ada batasan. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni, mengampuni, dan mengampuni terus menerus? Cuma satu, yaitu rahasianya kita menyadari betapa besar hutang dosa kita kepada Tuhan. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Orang ini akhirnya hutangnya dihapuskan oleh sang raja. Karena sang raja berbelas kasihan kepada dia. Utang 10.000 talenta dihapuskan. Lalu dia bertemu dengan temannya yang cuma berhutang 300 dinar. Dia tidak mau mengampuni saudaranya. Tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepada dia. Dan ini tidak masuk akal. Makanya sang raja lalu menghukum orang ini. Karena orang ini tidak tahu berterima kasih. Hutangnya dia 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. Temannya hanya hutang 300 dinar. Saudara, rahasia mengampuni orang lain adalah ini. Kalau engkau menyadari bahwa dosamu kepada Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh dosa orang lain kepadamu. Bahkan seandainya semua dosa orang kepadamu dijumlah, tetap tidak akan melebihi dosamu kepada Allah yang kudus. Dan Allah sudah mengampuni dosamu. Dosamu begitu serius, tetapi Allah mengampuni di dalam penebusan Kristus yang sempurna. Karena itu sewajarnya kita mengampuni orang lain. Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Theo dalam program acara Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, saya akan menguraikan tentang Bethel. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Bethel adalah nama sebuah kota. Bila kita lihat peta, Bethel atau Tel Beitin, posisi sekarang ada di jalan batas air 19 km di utara Yerusalem. Meskipun ada beberapa petunjuk tentang pemukiman yang lebih kuno, kota ini kelihatannya telah didirikan pada awal zaman perunggu. Pada zaman ini, Abraham tinggal di sebelah timur Bethel, di mana ia mendirikan mezbah bagi Yahweh. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Sesudah kunjungannya ke Mesir, Kejadian 13 ayat 3, ia kembali ke tempat ini. Bagi Yakub, Bethel adalah awal dari kenyataan Allah, yang bagi dia adalah Allah dari Bethel. Ini bisa dilihat di Kejadian 31 ayat yang ke-13 dan Kejadian 35 ayat yang ke-7. Ia melihat Yahweh dan ia menamakan tempat ini rumah Allah dan mendirikan suatu tiang. Ia dipanggil ke Bethel sewaktu kembali dari Haran dan mendirikan suatu mezbah dan tiang dan mengulangi nama yang telah diberikan sebelumnya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tempat letaknya mungkin Burg Beitin, sebelah tenggara dari Tel Beitin, pundak Luz. Yosia 18 ayat yang ke-13. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Sari Simorangkir, Hadirat-Mu.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan kita akan bersama-sama belajar mengenai Bethel. Di awal zaman perunggu akhir, di sini dibangun tembok kota yang kuat, disusuli oleh masa makmur di mana bangunan rumah-rumah mewah bergaya Mesir. Kemunduran lambat laun terjadi dan akhirnya mengalami kehancuran sangat dahsyat. Puing-puing reruntuhannya ditemukan di tempat-tempat tertentu pada kedalaman 2 meter. Kepingan-kepingan dan perbedaan kebudayaan dari kebudayaan penduduk sesudahnya dijadikan dasar untuk mengira bahwa kehancuran itu disebabkan oleh masuknya orang Israel pada bagian kedua abad 13 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat dari Yosua 12 ayat yang ke-16 dan Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Bethel dibagikan kepada suku Yusuf yang merebutnya, khususnya kepada Efraim, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-28, dan berbatasan dengan daerah Benyamin, Yosua 18 ayat yang ke-13. Orang Israel segera menduduki kota itu dan menamakannya dengan nama yang diberikan Yakub berhubungan dengan penglihatannya, dan bukan nama Luz, Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-23. Waktu Israel perlu menghukum Benyamin, maka mereka mencari nasihat tentang cara menyerangnya dan mengadakan kebaktian di Bethel, karena di sana tabut perjanjian Allah. Hakim-Hakim 20 ayatnya yang ke-27 dan Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kota Bethel adalah tempat keramat juga pada zaman Samuel, dan ia tiap tahun mengunjunginya. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-16 dan 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-3. Benda sejarah yang masih ada dari zaman itu menunjukkan suatu masyarakat sederhana dan tak aman. Tempat ini terbakar 2 kali dan kemungkinan dibakar oleh orang Filistin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kembali kita akan mendengarkan lagi satu pujian dari Argo, Mulia Kau Tuhan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, masih bersama saya dalam program Do You Know. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bethel. Di bawah kerajaan Israel Utara, kota ini makmur. Kemudian menjadi pusat dari kebaktian Yerobeam, sekaligus menyaingi Yehuda. Pusat kebaktian itu dijatuhi kutuk oleh abdi Allah yang berasal dari Yehuda. Ini bisa dilihat dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-28 dan 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-32. Abia dari Yehuda merebutnya, 2 Tawarik 13 ayat 19 dan putranya Asa mungkin yang menghancurkannya, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Elisa menjumpai sekelompok putra nabi dari Bethel, tapi juga anak-anak yang mengejek dia. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-3 dan 2 Raja-Raja 23. Amos menjatuhkan kutuk atas upacara tempat keramat Raja Israel. Amos 4 ayat yang ke-4, Amos 5 ayat yang ke-6, dan Amos 7 ayat yang ke-13. Dan saudara bisa bandingkan dengan Hosea 10 ayat yang ke-15. Dan Yeremia menunjukkan bahwa upacara itu sia-sia. Yeremia 48 ayat yang ke-13. Sang imam yang diutus untuk mengajar penduduk Asyur di Samaria tinggal di Bethel. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-28. Di sana terus ada pemujaan sampai Yosia menggunakan kelemahan Asyur untuk memasuki Israel dan merusak tempat-tempat keramatnya. Tidak ada bekas dari kuil Yerobeam yang ditemukan dalam pengalian. Mungkin sekali kuil itu ada di luar kota, di tempat mesbah-mesbah para leluhur Israel. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh api. Orang-orang yang kembali dari pembuangan tinggal di Bethel. Nehemia 11 ayat yang ke-31. Tapi kebaktian mereka berpusat di Yerusalem. Nehemia 7 ayat yang ke-7. Nehemia 7 ayat yang ke-2. Kota ini berkembang pada zaman Helenistis sampai dikuatkan oleh Bakchides kira-kira 160 sebelum Masehi. Vespasianus merebut kota ini pada tahun 69 Masehi. Tapi ia tidak langsung membangunnya kembali dan barulah kemudian dibangun menjadi kota Romawi. Kemudian Bethel berkembang terus sampai orang Arab mengalahkannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kasih-Mu tanpa batas, perlindungan-Mu nyata, janji-Mu pasti, kekuatan-Mu tersedia bagi kami. Meskipun di tengah situasi yang sulit diprediksi, kami tahu kami punya jangkar yang hidup, sehingga setiap hari, setiap minggu, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa beribadah dengan Allah Tritunggal. Biarlah firman Tuhan hari ini, Tuhan, bisa mengubah kami, menghibur kami, membimbing kami, menjadi seperti anak-Mu, menjadi berkat, dan memuliakan Engkau. Mampukan hamba-Mu yang lemah, terbatas, berdosa ini, sehingga dapat memberitakan firman dengan jelas untuk semua yang mendengarkan. Kami menyambut Engkau, ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Museum. Nah, Bapak Ibu, kalau berpikir museum, itu gambaran apa yang muncul? Biasa mungkin kalau museum itu identik dengan koleksi barang antik, gitu ya. Museum itu mungkin membosankan, museum itu pengunjungnya mungkin orang-orang yang berkelas, tanda kutip ya, berkelas, punya pengetahuan yang gak jelas, maksudnya gitu ya, bisa tahu yang aneh-aneh gitu. Suatu hari saya pernah mengunjungi sebuah museum di Batu, namanya Museum Angkut. Saya terkejut, Bapak Ibu, karena di bayangan saya museum itu ya membosankan gitu ya, koleksi barang antik biasa. Ternyata pada saat saya mengunjungi tempat itu, saya terkaget-kaget gitu. Wah, besar, bagus, keren, lengkap, wah. Konsepnya theme park, Instagramable lagi gitu ya. Sekali lagi, ini bukan pesan sponsor, saya nggak endorse apa-apa, saya cuman menceritakan saya pengalaman terkejut saya pada saat saya datang ke sebuah museum yang saya kira membosankan, malah memberikan saya pengalaman yang lebih dari yang saya harapkan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa ya, pada saat kita mengharapkan sesuatu tapi dapat lebih dari yang diharapkan, itu serasa dunia lebih indah gitu ya. Serasa dunia lebih genah gitu ya, lebih proper, lebih jelas. Bapak Ibu, kalau dunia melihat orang Kristen, kira-kira apa ya persepsi mereka? Kalau orang non-Kristen melihat kita orang Kristen, apa ya harapan mereka? Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan? Oh, orang Kristen memang seperti itu. Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang di bawah harapan? Atau malah ketemu orang Kristen tuh gak ada harapan gitu ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa hidup sebagai anak Tuhan, memberikan sesuatu yang lebih dari harapan. Memberikan kejutan yang indah buat dunia. Bahwa ternyata orang-orang Kristen tuh mampu loh memberikan yang indah. Lebih dari yang diharapkan. Lebih dari standar. Apa sih itu? Kasih selalu membuat kita bersinar. Kasih selalu membuat kita relevan. Saya rindu hari ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang memberikan lebih dari yang diharapkan. Yuk Bapak Ibu, kita buka sama-sama di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 15. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Saya berikan sedikit konteks ya Bapak Ibu. Surat 1 Yohanes ini pada saat dia membahas
anak Allah, anak iblis, itu dia sedang memikirkan ada orang-orang yang di dalam komunitas orang beriman, yaitu anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Tetapi juga ada orang-orang yang di luar gereja, mereka disebut antikristus, mereka disebut para separatis, karena mereka bikin kacau dengan ajaran sesat mereka, mereka memecah belah komunitas yang sedang dibicarakan oleh 1 Yohanes. Dan dari sini kita melihat 1 Yohanes ingin menerangkan kepada kita pentingnya kasih di tengah perpecahan seperti ini. 1 Yohanes mulai pasal yang ketiga, dia membicarakan sebetulnya dua hal saja yang menjadi alur khotbah saya. Pertama, kita akan melihat saling mengasihi sebagai tanda anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, kita akan melihat kasus kalau kita gagal mengasihi. Oke? Jadi yang pertama, saling mengasihi sebagai tanda anak-anak Allah. Dan yang kedua, kita akan melihat sebuah contoh, sebuah kasus, ilustrasi. Kalau kita tidak mengasihi, what happen? Apa yang akan terjadi? Oke, mari kita lihat kembali ke ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bapak Ibu, setiap manusia di dunia menurut 1 Yohanes dibagi menjadi dua keluarga, ya. Keluarga Allah, keluarga iblis. Kita semua itu seakan-akan terbagi menjadi dua kubu, dua clan, dua house gitu ya, atau dua tim. Dan yang membedakan kamu anak Allah atau anak iblis adalah gaya hidupmu. Inilah tandanya. Lebih tepat lagi dalam bahasa Yunani-nya, terlihat nyata siapa anak Allah, siapa yang bukan. Nyata dari mana? Dari perbuatannya. Yang tidak berbuat kebenaran, anak iblis. Atau kalau dibalik, yang berbuat kebenaran, yang hidupnya taat, anak Allah. Atau seakan-akan kalau kita mau tahu bapak kita siapa, udah gak usah pakai tes DNA gitu ya, di swap aja ketaatannya kalau pakai bahasa sekarang. Nah, lebih spesifik lagi, kalau kita bicara berbuat kebenaran, hidup taat, itu kan terlalu ngawang gitu ya, terlalu abstrak. Yohanes membantu kita ketaatan khususnya dalam mengasihi. Paulus pernah berkata misalnya, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dengan kata lain Bapak Ibu, di sini Yohanes ingin mengatakan kepada kita, anak Tuhan, kalau kita anak Tuhan, maka kita akan hidup seperti papa kita, bapak kita. Ternyata gak cukup cuman percaya Tuhan. Gak cukup cuman suka sama Tuhan yang mengampuni dosa dan memberkatiku. Gak cukup bahkan kita melayani Tuhan. Ternyata anak Tuhan juga hidup mengasihi. Hidup mengasihi. Tanda anak Tuhan bukan cuman sekedar menyingkirkan dosa dari hidup kita. Bukan sekedar tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Tanda anak Tuhan mengasihi sesama kita. Sama bukan? Kalau Bapak Ibu nyetir gitu ya. Bapak Ibu tidak melanggar peraturan lalu lintas. Apakah kemudian Bapak Ibu akan diberhentikan oleh polisi kemudian dia hormat mengapresiasi? Enggak lah ya. Hanya karena kita enggak melanggar perintah, polisi enggak akan ngapa-ngapain kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang ekstra gitu ya, misalnya kita membantu menertibkan lalu lintas, mungkin kita mendapat apresiasi lebih. Kira-kira sama juga seperti itu. Tanda anak Tuhan gak cuma sekedar menyingkirkan dosa, tetapi mengasihi sesama. Kenapa? Karena itulah pengalaman keselamatan kita. Maka ayat yang ke 11 dikatakan, itulah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Berita apa? Berita ini bisa bicara tentang di 1 Yohanes di pasal yang pertama, bicara tentang keselamatan, bisa juga artinya berita ini berita Injil. Saya rasa poinnya sama, yaitu dari awal kita menjadi anak Tuhan, dari awal kita mengecap Injil keselamatan,
kasih punya peranan utama. Seperti kata ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya jadi ingat seorang hamba Tuhan pernah menjelaskan bahwa kisah Alkitab itu seperti ini, adalah kisah cintanya Tuhan. Yaitu begini, bahwa kisah Alkitab adalah kisah Allah yang adalah kasih, God is love, ya kan? Kisah Allah yang adalah kasih, yang datang ke dunia melalui anak yang dikasihinya, untuk membawakan kerajaan kasih dengan pengorbanan yang penuh kasih, untuk mengampuni kita dalam kasih, untuk menarik kita masuk ke dalam keluarga yang penuh kasih, yaitu gerejanya, dan mengirim kita ke dunia untuk menjadi para duta besar atas nama kasih Tuhan. Kasih itu harusnya menjadi realita paling indah dalam hidup kita orang percaya. Maka di perjanjian baru, gak aneh kalau kita menemukan perintah saling mengasihi itu seperti chorus ya, seperti refrain, berulang-ulang ada. Di kitab Yohanes 3 kali, kitab Roma, Galatia, Efesus 1, Tesalonika, Ibrani 1, Petrus, dan di surat 1 dan 2 Yohanes sampai ada 6 kali Bapak Ibu. Nah, saya mengerti kalau ada pendeta khotbah, kamu harus mengasihi, kasihlah sesamamu. Mungkin Bapak Ibu di sini berpikir, aduh ini pendeta, nambah-nambahin kerjaan aja gitu kan ya. Nambah-nambahin kerjaan gua aja, kerja udah sulit. Ngurus anak udah sulit, apalagi zaman COVID gitu kan ya. Ditambahin lagi untuk mengasihi. Hidup udah susah, nambahin susah. Karena kita tahu kan perintah ini bukanlah perintah yang ringan. Mungkin kita berpikir, aduh mendingan habisin waktu doa daripada habisin waktu nolong orang. Iya gak sih? Belum lagi kalau orang yang kita tolong itu nyebelin, nyusahin. Dia gak tahu kalau dia tuh orang yang nyebelin gitu. Ya Bapak Ibu, saya mau mengatakan demikian bahwa saling mengasihi, kalau kita anak Tuhan, saling mengasihi itu sebetulnya bukanlah tugas tambahan, tetapi yang mendasari semua tugas yang kita kerjakan. Saya ulangi, saling mengasihi di dalam hidup orang percaya bukan tugas tambahan, just another checklist gitu. Oke, aku udah doa, aku udah baca Alkitab, aku udah pelayanan, aku udah mengasihi, bukan. Kasih adalah yang mendasari semua tanggung jawab, semua aktivitas yang kita sedang kerjakan. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan kasih. Kalau kita sekolah, sekolah dengan kasih. Kalau kita ngurus anak, kita mengejar mimpi, lakukan dengan kasih. Artinya apa? Ya, melakukan lebih dari yang diharapkan. Memperdulikan orang lain, mengesampingkan ego, itulah bentuk-bentuk konkret dari kasih. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur ya, melihat kondisi hari ini, semua serba gak pasti, kabar buruk mendominasi, gak ada pegangan, yang satu ngomong A, yang satu ngomong counter A, kemudian yang counter A di counter lagi, bingung kan mana yang benar. Kasih menjadi harapan kita. Kasih di tengah kegelapan hari ini menjadi senjata perang kita. Karena kasih Bapak Ibu memberi jaminan bahwa kita ini gak akan tutup mata, kita gak akan tutup telinga, kita gak akan lipat tangan terhadap penderitaan sesama kita, bukan? Kasih memberi motivasi agar kita terus berjuang demi kepentingan bersama. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Saling mengasihi adalah tanda kita anak Allah. Nah tapi kita mau melanjutkan, kita perlu belajar dari kasus. Karena kalau saya berkata saling mengasihi ya, bentuknya seperti apa begitu ya. Nah, di sini 1 Yohanes membantu kita memberikan contoh. Walaupun contoh yang negatif lewat hidupnya Kain. Kemudian nanti sebetulnya di ayat yang ke-16 kita diberikan contoh yang positif lewat hidupnya Tuhan Yesus. Kalau Kain, kita tahu ceritanya ya, membunuh adiknya, mengambil nyawa orang. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Sehingga di sini kadang untuk kita mengerti kasih, untuk kita bisa tergerak untuk mengasihi, kadang kita perlu melihat apa yang terjadi kalau kita gagal mengasihi. Jadi ini belajar dari negatifnya ya,
dari pilihan sebaliknya. Apa yang terjadi kalau kita gagal mengasihi? Saya bacakan dari ayat yang ke-12, kita lanjutkan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu, kisah Kain dan Habel ini ada di kitab Kejadian. Kita tahu ya, mereka adalah saudara kandung, lahir dari orang tua yang sama. Nah, ceritanya kita tahu, terutama teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ke sekolah minggu, lama di gereja ya, mereka berdua membawa persembahan untuk Yahweh, untuk Tuhan. Masalahnya, persembahannya Kain ditolak,

kasih. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Tuhan bilang, hey Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Siap-siap menerkam kamu, gitu ya. Engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan mengkonfrontasi, kasih peringatan, hati-hati, do something. Ayat berikutnya, Kejadian 4 ayat 8, Kain mengabaikan peringatan Tuhan dan hasilnya dia membunuh saudaranya. Dan di kalau kita kembali ke 1 Yohanes ayat 12, kata membunuh adiknya di situ di dalam bahasa Yunani sebetulnya memiliki arti yang lebih spektakuler, yaitu menggerek atau menggorok lehernya, ya, slit the throat, gitu ya. Jadi ini seperti ini bukan pembunuhan yang sederhana, tetapi sebuah pembantaian, kejahatan, kebengisan dari Kain yang adalah kakak Habel sendiri. Poin yang ingin disampaikan oleh 1 Yohanes adalah pada saat Kain membunuh adik kandungnya sendiri, Kain mendemonstrasikan bahwa ternyata bapak dia adalah iblis. Bapak rohaninya adalah iblis. Dia adalah anak rohani iblis. Makanya dikatakan di ayat yang ke-12, Kain yang berasal dari si jahat. Yesus pernah mengucapkan hal yang sama tentang orang Farisi di Yohanes 8 ayat 44a. Dikatakan iblislah yang menjadi bapamu, yang kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, memang ini sebuah gambaran yang sepertinya gak enak, tetapi kalau kita melihat beberapa salinan kuno, tulisan kuno gitu ya, misalnya ada satu yang memanggil Kain itu the unrighteous one, jadi orang yang gak benar gitu ya. Ada seorang filsuf Yahudi namanya Philo, dia berkali-kali menggunakan Kain sebagai contoh orang yang terlalu mengasihi dirinya sendiri, bukan mengasihani ya, tapi mengasihi dirinya sendiri. Teks para rabi Yahudi juga menunjukkan bahwa pernah mengajarkan bahwa ayahnya dari Kain ini adalah memang malaikat yang jahat, bahkan mungkin iblis itu sendiri, Lucifer itu sendiri. Di sini Bapak Ibu kita belajar hal yang pertama mengenai kalau kita gagal mengasihi itu seperti apa. Orang yang gagal mengasihi akan menjadi pribadi yang menakutkan. Kalau kita gagal mengasihi, kita akan menjadi pribadi yang menakutkan. Dan di sini kita melihat bukan, wah ada benci, ada marah. Kalau kita boleh jujur, rasa benci itu menyenangkan ya Bapak Ibu, ya enggak sih? Marah, mangkel itu ada enaknya. Benar apa benar? Ya kan? Pada saat kita marah, kita merasa apa? Kita merasa superior, betul? Kita merasa benar, kita merasa kuat. Yang lawan kita, yang kita benci, yang kita sedang jengkel, kita melihat dia inferior, bukan? Salah kamu. Kamu tuh pasti enggak benar, ya kan? Wah, itu perasaan itu sepertinya tuh enak banget gitu. Kebencian, kemarahan itu ada unsur enaknya. Sama seperti dosa. Tapi saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Dosa terasa menyenangkan, tetapi pasti membawa kita menjadi pribadi yang menakutkan. Dosa terasa menyenangkan, makanya kita suka melakukannya. Alah cuman benci, alah cuman jengkel, alah cuman ngintip sedikit, alah cuman bohong sedikit. Menyenangkan. Tetapi percayalah, meskipun kita suka sama dosa, dosa akan membawa kita ke tempat yang kita gak suka. Kita akan menjadi pribadi orang yang menakutkan. Makanya Bapak Ibu, ini salah satu, saya kasih tahu ya, salah satu tipu muslihat iblis. Salah satu tipu muslihat iblis itu gini Bapak Ibu. Dia meyakinkan kita, gak apa-apa dosa. Toh nanti bisa tobat. Toh nanti bisa minta ampun. Seakan-akan bertobat itu gampang.

iblis menipu kita dengan mengajarkan kita, it's okay, tobat itu gampang. Apakah benar demikian? Apakah semudah itu, Bapak Ibu? Kalau kita sudah begitu menikmati dosa kita, apakah mudah kita kembali ke Tuhan, sadar akan dosa, berduka cita, benar-benar berduka cita akan dosa, minta ampun sama Tuhan, buat komitmen baru? Apakah itu mudah? Maka saya suka tulisan seorang penulis Puritan, dia bilang gini, banyak orang bisa berdosa, kayak Daud, kayak Petrus. Lihat tuh, Daud aja membunuh. Lihat tuh, Petrus aja menyangkali Yesus. Aku loh gak separah mereka. Banyak orang bisa meniru dosa mereka. Tetapi gak banyak orang bisa meniru pertobatan mereka. Belum tentu loh bisa bertobat kayak Daud dan Petrus. Belum tentu loh. Karena kalau kita gak bisa bertobat seperti Daud dan Petrus, kita akan binasa selamanya. Jadi, orang yang gagal mengasihi akan menjadi pribadi yang menakutkan, dalam arti kita bisa mencapai sebuah titik di mana we just don't care, aku udah gak peduli lagi sama Tuhan. Kita gak akan mau bertobat sekalipun. Karena coba perhatikan Bapak Ibu, apa yang dipakai menjadi alasan Kain membunuh adiknya? Apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lucu gak sih Bapak Ibu? Jadi si Habel ini dibunuh bukan karena Habel ini jahat, bukan karena Habel ini layak untuk dibunuh, tapi sebaliknya, Habel ini dibunuh karena dia baik. Habel ini dibantai karena perbuatannya benar. Dengan kata lain, Kain di sini digambarkan gak cuman jahat, gak cuman tidak punya kasih, dia juga iri ya, gak suka dengan kebaikan, kebenaran, atau mungkin kesucian dari Habel. Makanya kita gak kaget, di ayat yang ke-13 dilanjutkan, maka kamu jangan heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ini sebuah perintah. Jangan heran, jangan kaget, jangan mengasihani diri kalau ada orang-orang kayak Kain membenci kamu. Kalau ada orang-orang yang gagal mengasihi, membenci kamu. Kamu di sini dalam konteks 1 Yohanes 3 adalah ya para pelaku kebenaran. Orang-orang yang mengasihi satu sama lain dalam komunitas orang percaya. Dan di sini kita melihat bahwa orang yang gagal mengasihi, tadi saya bilang yang pertama itu menjadi pribadi yang menakutkan. Di sini kita belajar yang kedua konsekuensinya. Orang yang gagal mengasihi membenci kebenaran. Membenci kebenaran. Kadang-kadang kalau saya melihat peran gereja ya di budaya luas, saya tuh melihat dunia itu bisa begitu kreatif ya Bapak Ibu, dalam mengemas ulang kebenaran firman Tuhan. Dunia itu begitu pinter cari kalimat-kalimat yang menjatuhkan gereja. Misalnya ya, gereja Kristen, gereja konservatif, Injili misalnya, kita menolak gaya hidup homoseksualitas. Hanya karena kita menolak homoseksualitas, kita dilabeli homofobik. Ya kan? Wah, kamu menolak homoseksualitas, berarti kamu benci orang gay dan lesbian. Kan enggak. Yang kita tolak adalah pahamnya. Kita enggak benci pribadinya. Atau misalnya, pada saat gereja memberitakan Injil, wah, kita dituduh penistaan agama. Padahal, kita kan enggak melakukan pemaksaan kehendak. Kita melakukan presentasi keyakinan. Kalau ada orang Kristen yang bilang, saya percaya Yesus satu-satunya jalan kebenaran, wah, langsung dilabel fanatik, ya kan? Atau kita percaya mujizat, kita percaya Yesus Tuhan menciptakan segalanya, kita percaya Yesus bangkit dari kematian, wah, kita dilabel memang kamu itu gak berpendidikan, kamu itu primitif, kamu itu malas.
semua-semua mengandalkan Tuhan, mujizat-mujizat, tadi kamu gak kerja. Ya seakan-akan ya, seakan-akan apapun kebaikan yang gereja lakukan berpotensi diputar balikkan menjadi kejahatan. Inilah kreatifnya dunia untuk menjatuhkan kita, karena membenci kita. Di tengah-tengah penyakit hari ini, kalau Bapak Ibu mengikuti berita di Amerika, beberapa bulan yang lalu, ada sebuah penyakit, tanda kutip penyakit, yang dinamakan Trump Derangement Syndrome. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira sindrom kekacauan atau sindrom kegilaan dari Trump. Maksudnya apa? Penyakit ini adalah sebuah kondisi mental di mana orang-orang itu begitu benci sama Trump sampai mereka itu gila gitu. Sampai mereka itu enggak bisa pakai akal sehat mereka. Jadi saking enggak suka sama Trump, orang ini jadi gila, dalam arti enggak pakai akal sehat. Jadi misalnya contoh, kalau Presiden Donald Trump mengumumkan misalnya ya, saya akan mendonasi semua kekayaan saya, maka orang-orang yang mengidap penyakit Trump Derangement Syndrome TDS ini langsung mikirnya negatif. Wah, dia ini pasti punya udang di balik batu ini. Ini pasti ada maksud tertentu yang jahat. Jadi apapun yang Trump katakan, apapun yang Trump lakukan, karena saking bencinya, saking gak sukanya, langsung diterima dengan negatif. Tidak ada satupun yang Trump dapat lakukan, yang Trump dapat katakan, yang dapat diterima dengan positif oleh para penderita TDS. Nah, saya tidak sedang mengomentari Donald Trump, poinnya bukan di situ. Poin saya ini, untuk orang yang begitu penuh kebencian, Anda bisa melihat sesuatu yang cantik dan Anda mengatakan itu jelek. Untuk orang yang penuh kebencian, yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik. Untuk orang yang penuh dengan kebencian, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itulah kekuatan dari kebencian. Pada saat kita gagal mengasihi, kita tuh kayak gak bisa melihat dengan benar gitu loh. Kita gak bisa objektif dengan pandangan kita. Karena hati kita sudah dikuasai oleh iblis, oleh dosa, oleh kebencian, oleh kemarahan, oleh iri hati dan seterusnya. Orang yang gagal mengasihi, membenci kebenaran, kehilangan objektivitas, dan adalah orang yang menakutkan. Nah, Bapak Ibu, Yohanes, dia di ayat yang selanjutnya, dia kembali melihat, setelah dia sedikit kasih contoh tentang Kain, dia kembali melihat perbedaan antara anak Allah yang identik dengan kasih dan anak iblis yang identik dengan kebencian. Di ayat yang ke-14 sampai 15, Yohanes berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa yang terjadi di dua ayat ini? Perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi Yohanes sedang menjelaskan anak Allah dan anak iblis. Kalau anak Allah, orang Kristen, itu kita adalah orang-orang yang dikatakan kita tahu, maksudnya anak-anak Allah ini. Kita ini sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Ya, kata sudah berpindah di situ itu menunjukkan sebuah transfer, perpindahan yang permanen, seperti pindahkan negara lain atau pindah kewarganegaraan. Jadi image-nya itu seperti image geografis gitu ya, ilmu bumi, migrasi, pindah.
Dan kalau kita membaca di bahasa aslinya, itu lebih tepat lagi berpindah dari alam maut ke alam hidup, atau out of the death, jadi the death gitu ya, into the life. Jadi jelas banget, seakan-akan Yohanes itu ingin menggambarkan dengan sejelas-jelas mungkin, ini adalah dua alam, dua status yang sangat berbeda. Dengan kata lain, ini sebetulnya Yohanes sedang mengungkapkan sesuatu yang kita gak suka sih menurut saya. Yaitu gini, meskipun orang Kristen sama orang yang non-Kristen dari luar itu bisa kelihatan sama-sama baik, sama-sama mengasihi, sama-sama beramal, ya, sama-sama orang tua yang baik, guru yang baik, dan seterusnya. Pokoknya sama dunia dilihat baik. Tetapi secara rohani, orang Kristen, anak Allah, dan orang yang non-Kristen, itu ada jurang yang sangat luas, yang tidak kelihatan, yang memisahkan kita. Di Alkitab, Bapak Ibu, perbedaan status keselamatan itu digambarkan dengan gambaran-gambaran yang begitu kontras. Hilang, ditemukan kembali. Buta, melihat. Budak, bebas. Sakit, sembuh. Dan kali ini, gambarannya sangat kontras sekali, bukan? Mati atau maut, dan hidup. Hidup yang kekal. Yohanes sedang mengatakan, kalau kita hidup, kita akan mengasihi. Tetapi orang yang gagal mengasihi, tetap di dalam maut. Orang yang gagal mengasihi tetap di dalam maut. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu berkata, jadi maksudnya orang yang bukan Kristen itu enggak punya kasih. Wah, sulit ya Bapak Ibu ya setuju dengan hal ini. Karena kenyataannya di lapangan banyak sekali sih orang yang dari keyakinan lain, agama lain, hidupnya tidak hanya penuh kasih, tetapi lebih punya kasih daripada orang Kristen, gitu kan ya? Banyak contohnya. Kita bisa melihat sehari-hari tetangga kita, saudara kita, banyak. Tapi harusnya itu bukan sesuatu yang mengagetkan kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dan Dia membagikan benih kasih ke semua orang. Maka tidak aneh kita melihat kasih diajarkan di keyakinan lain, maupun kasih dipraktekkan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi saya percaya begini Bapak Ibu. Kalau kita kupas terus sampai ke intisari di setiap pengajaran, saya menemukan bahwa hanya kekristenan yang memiliki kasih sebagai esensinya. Karena Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Allah yang memberikan hidupnya bagi kita lewat Yesus Kristus. Sehingga sebetulnya Bapak Ibu, dibalik setiap tindakan kasih, dibalik setiap aksi pengorbanan, dunia harusnya bisa melihat kepada Yesus. Karena Dia adalah sang teladan kasih itu sendiri. Yesus adalah teladan kasih itu sendiri. Dan Yohanes ingin berkata kepada kita hari ini, pada saat orang Kristen mengasihi, itu bukan kita mengasihi supaya kita hidup kekal, bukan. Tapi karena kita sudah punya hidup yang kekal, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, gitu kan ya. Karena kita sudah berpindah dari kematian di dalam dosa, sekarang ke dalam kehidupan yang kekal, kita dapat mengasihi. Jadi saling mengasihi itu adalah bukti bahwa hidup kekal ada di dalam kita. Karena kenyataannya kalau kita boleh jujur, tidak ada satupun dari kita yang bakat naturalnya mengasihi. Saya rasa nggak ada ya. Mungkin kita orang yang sabar, bisa secara temperamen. Secara temperamen kita orangnya ramah, bisa jadi. Tetapi mengasihi. Mengasihi sesuai seperti Allah mengasihi. Itu nggak natural. Kecenderungan kita bukan mengasihi Allah, tetapi membenci Allah. Kecenderungan kita bukan mengasihi sesama, tetapi menuntut dari sesama, bukan?
Tapi karena kasih Yesus yang ditanam, karena kita sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup, maka kasih harusnya menjadi oksigen yang baru buat kita. Makanya di sini Bapak Ibu, Yohanes memberikan peringatan bagi mereka yang masih terus membenci. Katakan di situ ya, barang siapa tidak mengasihi tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wah, ini kayak sadis banget ngomongnya ya. Apakah itu berarti semua orang yang membenci akan jadi pembunuh? Ya enggak. Apakah itu berarti kalau kamu seorang pembunuh enggak bisa diampuni, enggak bisa bertobat? Ya tidak juga. Karena ingat Yesus sendiri pernah berdoa bukan buat orang-orang yang membunuh dia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Yang sedang diperingatkan oleh Yohanes di sini adalah bagi orang yang terus-menerus gagal mengasihi. Bagi orang yang terus-menerus memelihara kebencian dalam hatinya. Benci itu apa sih? Sederhananya, benci itu adalah keinginan gak mau ada orang itu. Gitu aja toh ya. Keinginan orang itu gak ada. Keinginan atau saya menolak mengakui orang itu sebagai orang. Sehingga pada ujung-ujungnya adalah keinginan orang itu mendingan mati aja, kan gitu. Karena pada saat saya membenci seseorang, sebetulnya saya tidak berbeda jauh dari seorang pembunuh dalam hal sikap hati kita. Makanya orang seperti itu memiliki atau berbagi natur yang sama dengan iblis yang tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Kebencian Bapak Ibu merusak tidak hanya orang yang dibenci, tetapi si pembenci itu sendiri. That's the point yang di sini. Kebencian tidak hanya menghancurkan target yang kita orang kita benci, tetapi sebetulnya menghancurkan diri kita sendiri. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, membenci orang itu seperti membakar rumah sendiri demi membasmi tikus. Bakar rumah untuk basmi tikus. Atau Bapak Gereja Agustinus lebih jelas lagi, dia bilang, siapapun yang membenci adalah seorang pembunuh. Siapa yang dibunuh? Dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya bukan, hari ini bukan apa yang telah kau lakukan, tapi apa yang ingin kau lakukan. Dunia menilai apa yang telah kau lakukan, tetapi Tuhan melihat apa yang ingin kau lakukan. Apakah kita memelihara kebencian? Apakah kita memelihara benih yang nanti menuju kepada kematian? Saya akan tutup dengan hal yang mungkin ini contoh yang sederhana ya Bapak Ibu. Pernah gak sih Bapak itu tuh melihat tetangga atau rekan kerja atau teman baik saudara yang dan diem-diem Bapak Ibu membenci dia karena dia itu orang yang lebih baik dari Anda. Diem-diem membenci karena dia itu lebih baik dari Anda. Lebih baik gak cuma secara keterampilan, lebih baik gak cuma dalam hal kesuksesan, tetapi lebih baik secara pribadi. Pasti Bapak Ibu pasti punya ya, orang yang di kantor itu yang wah, selalu jujur gitu ya, selalu ringan tangan, kerja keras gitu ya. Lebih dari yang kita mampu, aduh aku gak bisa ya, sejujur dan sebaik dia. Atau pernah gak ketemu orang tetangga yang wah, kalau sama istri itu romantis, sabar, penuh pengertian, bisa masak, gitu ya. Kita membenci dia. Atau pernah gak sih ketemu orang yang murah hati sekali, royal sekali, padahal penghasilannya lebih rendah daripada Anda. Dan diam-diam, Anda tahu harusnya Anda menghargai orang itu, tetapi kalau boleh jujur, ada kebencian, ada iri hati. Karena kita merasa, harusnya aku bisa kayak dia, tetapi aku gak bisa. Nah sekarang coba bayangkan tetanggamu yang seperti itu, yang penuh dengan kebaikan dan kesucian. Bayangkan kalau Bapak Ibu terjebak kerja sama dia selama bertahun-tahun. Jadi setiap hari ketemu dia, 8 jam sehari sama dia, ngomong sama dia, kerja sama dia, makan siang sama dia. Pokoknya terjebak deh sama orang yang ekstra baik dan ekstra rohani ini. Bersama dengan orang yang baik, lebih baik dari kita, selalu lebih baik dari kita. Itu bisa menjadi siksaan batin sendiri ya gak sih Bapak Ibu?
Nah sekarang begini, kalau saya bisa membenci, kalau saya bisa jengkel sama kebaikan manusia yang terbatas, kalau saya bisa gak suka sama kebaikan manusia yang tidak sempurna, apalagi menghadapi Tuhan yang begitu kudus, begitu sempurna. Maka saya masih ingat ada seorang teolog berkata, sebetulnya neraka itu ya, kurang pas kalau kita bilang neraka itu terpisah dari Tuhan. Neraka itu sebetulnya, Tuhan itu ada di neraka. Dalam arti, kebaikan, kuasa, kesucian, kemurnian Tuhan ada di situ, cuman kita yang merasakannya kita gak suka gitu. Sama seperti tadi, kita terjebak oleh orang yang lebih baik dari kita. Neraka adalah tempat kita terjebak selamanya, mengalami, melihat dengan jelas semua keindahan dari Tuhan, tapi kita membenci dia. Kita gak suka. Kita gak ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita gak kenal Yesus. Tanpa Kristus kita gak bisa mengasihi Tuhan. Tanpa Kristus kita gak bisa mengasihi Tuhan. Dan inilah hukuman buat kita. Seakan-akan membiarkan kebencian itu tetap di hati kita. Sambil kita diperhadapkan dengan Tuhan yang begitu besar. Maka ada seorang penulis Rusia mengatakan, hell is the suffering of being unable to love. Neraka adalah penderitaan di mana kita tidak bisa lagi mengasihi. Hati kita sudah tumpul, meskipun diperhadapkan dengan keindahan, kesucian, kemurnian, kita menolak. Bapak Ibu, benci itu benih neraka. Hati-hati. Kita perlu kasih ilahi. Maka saya bersyukur sekali di ayat yang ke-16, meskipun kita gak sempat baca, kita Kain adalah contoh yang buruk. Dia mengambil nyawa adiknya. Yesus adalah contoh yang positif. Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Sehingga Bapak Ibu, pada saat kita bisa melihat, mengecap kasih Yesus yang seperti ini, penyerahan nyawanya buat kita, kita bisa menjadi orang yang lebih mengasihi daripada membutuhkan kasih. Kita dapat memberikan kasih, bukan cuman meminta atau menuntut kasih. Karena Bapak Ibu, pada saat kita butuh kasih lebih daripada memberi kasih, kita akan selalu kecewa. Kita akan selalu bergantung sama orang, antara kecewa sama orang atau bergantung sama orang. Manapun Bapak Ibu akan hidup sebuah kehidupan yang tidak bisa ada sukacita. Maka mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih Kristus, sehingga kita bisa mengasihi, mengasihi, mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang besar. Dicurahkan bagi kami. Kami sudah melewati maut, memiliki hidup yang kekal. Dan kami rindu bisa menunjukkan hidup yang kekal ini lewat kasih yang konkret. Jauhkan kami Tuhan dari kebencian, meskipun kami mungkin tahu, mungkin itu adalah sesuatu yang kecil. Tolong kami untuk memelihara hidup kami, sehingga orang bisa melihat kasih-Mu yang nyata. Tolong kami ya Tuhan, untuk melihat pada saat kami gagal mengasihi, kami bisa menjadi orang yang menakutkan, kami bisa membenci kebenaran, kami bisa tetap dalam maut. Pada saat kami mengasihi, ada sukacita, ada kehidupan, ada perkenanan Tuhan. Ajari kami untuk bisa meresponi firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami orang yang lemah dan berdosa. Biarlah anugerah-Mu cukup bagi kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Renungan harian kita hari ini bertemakan kebaikan di balik duka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu yang sangat terkenal. Salah satu lagu yang dikarangnya yang berjudul Ku Berbahagia. Lagu-lagu tersebut ditulis di dalam masa-masa sulit hidupnya. Ketika berusia 6 tahun, ia kehilangan penglihatan seumur hidupnya yang diduga karena kesalahan penanganan medis. Ia juga menikah dengan seorang pria yang menderita tunanetra dan dikaruniai seorang anak. Namun, anak mereka meninggal saat berumur 8 tahun. Tidak lama kemudian, suaminya juga meninggal dunia. Sebatang kara di dunia, Crosby mengalami masa-masa yang sangat sulit di hidupnya. Tetapi, dalam kesulitan ia justru menciptakan lagu-lagu yang nantinya akan menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kesaksian ini berbeda dengan hal yang lazim yang kita temui di dunia ini. Banyak orang terpuruk dan kehilangan pengharapan saat penderitaan datang bertubi-tubi. Misalnya saat kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan hal yang berharga. Kita mudah sekali kecewa dan menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pun sebenarnya mengalami hal yang tidak lebih baik. Namun, keyakinan tentang Allah Sang Gembala Agung membuat dia mampu berdiri tegar dan bahkan menuliskan mazmur yang memberkati banyak orang selama berabad-abad. Apakah yang sedang saudara alami begitu menyakitkan saudara? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Gembala yang agung yang sanggup memberikan saudara kelegaan. Dia tetap baik. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Setiap hari kita melakukan kesalahan, begitu pula dengan orang lain. Kesalahan orang lain kepada kita dan kepada yang lain lagi. Kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain, dan di mata Tuhan semuanya adalah dosa. Di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang kelima, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang diajarkan melalui permohonan yang kelima ini? Saudara, permohonan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari dua hal. Menyadari tentang keseriusan dosa kita dan menyadari jaminan pengampunan melalui penebusan Yesus Kristus. Dengan menyadari dua hal ini, maka kita oleh anugerah Tuhan juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dan saya akan menerangkan ini secara lebih detail. Permohonan ini mengajarkan kita supaya kita menyadari keseriusan dosa kita. Di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini, dengan konsep relativisme moralnya, orang seringkali menganggap sepi dosa. Seringkali orang menganggap dosa bukan hal yang terlalu serius. Bahkan ada orang yang mengatakan benar tidak itu tergantung masing-masing orang. Benar tidak itu tergantung budaya orang. Tapi tidak demikian cara Allah melihat. Dosa begitu serius di mata Tuhan. Dan para tokoh Alkitab benar-benar menyadari itu. Sebagai contohnya adalah Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Daud mengungkapkan penyesalannya atas perzinahan yang dia lakukan dengan Bathsheba, istri Uria. Dia mengatakan, Tuhan, kepadamu dan kepadamu aku telah berdosa dan melakukan apa yang dianggap jahat. Dan di ayat yang ke-7, Daud menyadari betapa seriusnya dosanya. Dia mengatakan bahwa dia diperanakkan di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia dikandung di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia menyadari betapa natur manusia sudah sedemikian rusak dan berdosa. Karena natur kita berdosa, maka kita berdosa. Karena status kita di dalam Adam berdosa, maka kita berdosa. Tapi kita bersyukur, kita tidak hanya menyadari itu. Kalau kita hanya menyadari betapa seriusnya dosa kita dan betapa kita seringkali kalah oleh natur kita yang berdosa, maka hidup kita tidak akan berakhir dengan pengharapan. Tidak akan ada sukacita di dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur doa Bapa Kami, permohonan yang kelima juga menyadarkan kepada kita tentang jaminan pengampunan di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, status kita yang berdosa diubah menjadi status orang benar. Di dalam Yesus Kristus, kuasa dosa yang membelenggu kita sudah dipatahkan. Di dalam Kristus Yesus kita menerima firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus menyadari pada saat kita mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memohonkannya dengan keyakinan, dengan keberanian. 1 Yohanes 1 mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Jadi tidak masalah kalau kita mengaku diri kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 bahkan mengajarkan itu. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita mengakui dosa kita. Tapi pada saat yang sama kita meyakini bahwa Allah adalah adil dan setia. Adil berarti dia akan tetap memperhitungkan hukuman konsekuensi dosa kita. Tapi juga dia setia. Dia setia, dia mengampuni kita. Dan ini didasarkan pada korban Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 dikatakan, Kristus masuk di ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya, mempersembahkan dirinya sendiri, korban yang sempurna kepada Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 6 dan 7 juga dikatakan, di dalam dia, di dalam Kristus, kita memperoleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, kita menyadari betapa seriusnya dosa kita. Tapi di sisi yang lain kita juga menyadari bahwa korban Kristus sempurna untuk kita. Kita menyadari bahwa pengampunan dijamin oleh penebusan Kristus. Bukan karena dosa kita sepele atau dosa kita sedikit. Tapi karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dengan menyadari dua hal itu, maka kita ditolong
oleh anugerah Tuhan juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Orang yang tidak menyadari betapa besar dosanya yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, orang itu juga seringkali tidak mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Di dalam Matius pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-21, Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang luar biasa melalui sebuah perumpamaan. Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, artinya sempurna, tidak ada batasan. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni, mengampuni, dan mengampuni terus menerus? Cuma satu, yaitu rahasianya kita menyadari betapa besar hutang dosa kita kepada Tuhan. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. Orang ini akhirnya hutangnya dihapuskan oleh sang raja, karena sang raja berbelas kasihan kepada dia. Utang 10.000 talenta dihapuskan. Lalu dia bertemu dengan temannya yang cuma berhutang 300 dinar. Dia tidak mau mengampuni saudaranya, tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepada dia. Dan ini tidak masuk akal. Makanya sang raja lalu menghukum orang ini, karena orang ini tidak tahu berterima kasih. Hutangnya dia 10.000 talenta, 1 talenta 6.000 dinar, temannya hanya hutang 300 dinar. Saudara, rahasia mengampuni orang lain adalah ini. Kalau engkau menyadari bahwa dosamu kepada Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh dosa orang lain kepadamu. Bahkan seandainya semua dosa orang kepadamu dijumlah, tetap tidak akan melebihi dosamu kepada Allah yang kudus. Dan Allah sudah mengampuni dosamu. Dosamu begitu serius, tetapi Allah mengampuni di dalam penebusan Kristus yang sempurna. Karena itu sewajarnya kita mengampuni orang lain. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Miss Ann Wilson one more time.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Bila saatnya ya Tuhan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong hambamu dalam segala keterbatasannya. Jadi seperti seorang anak yang hanya memberikan 5 roti 2 ikan. Namun Tuhan memberkatinya dan melipat gandakannya menjadi makanan bagi begitu banyak orang. Biarlah kami pun hari ini dikenyangkan dengan makanan rohani dari surga. Dengar doa kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Teks yang menjadi dasar khotbah kita dari Filipi 1 ayat 12. Saya akan bacakan hanya sampai ayat 21 saja. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap akan bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita berada di dalam satu seri khotbah eksposisi dari kitab Filipi yang diberi judul Deeper. Bagaimana kita mengenal Allah lebih dalam melalui surat yang penuh dengan sukacita ini. Kalau Rasul Paulus saudara punya business card, punya kartu nama, maka di sana saya kira akan tertulis Church Planter, lalu di bawahnya ada moto hidupnya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dicetak di dalam kartu namanya. Karena memang itu adalah fokus hidupnya, tujuan hidupnya, definisi hidupnya saudara. Dan tanpa kita memiliki fokus dan tujuan hidup seperti itu, hidup kita, hidup Anda dan saya itu akan seringkali mudah diombang-ambingkan oleh situasi hidup. Penderitaan, perlakuan orang lain yang tidak adil, itu akan melumatkan hidup Anda bila Anda membangun hidup Anda di atas kenyamanan atau reputasi. Karena kenyamanan bisa hilang. Reputasi bisa dirusak oleh orang. Tujuan hidup Paulus, to live is Christ, to die is gain. Memampukan dia untuk menghadapi kegelapan, kegetiran pengalaman hidupnya tanpa kehilangan sukacita di dalam Kristus. Yaitu seakan punya satu pengharapan yang sangat kokoh, perspektif yang sangat teguh, dan mata rohani yang mampu menerobos justru kegelapan penjara yang dia alami. Jadi saya mengajak Anda untuk melihat bersama-sama melalui teks hari ini, bagaimana kita memiliki satu fokus dan tujuan hidup yang mampu mengatasi situasi hidup Anda. 3 poin yang saya ingin sharingkan kepada Anda. Yang pertama adalah pengalaman Paulus di dalam penjara, yaitu P yang pertama, saudara. Ya, ayat yang ke-12 sampai 14, dia mengalami penderitaan fisik, yaitu dia ada di dalam penjara karena memang surat Filipi ditulis dari penjara, kemungkinan besar penjara yang di Roma. Karena Paulus beberapa kali di penjara, di Filipi sendiri, di Kaisarea, lalu sampai di Roma, saudara.
Ayat 12 sampai 13 berbunyi begini, tadi yang kita baca. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. The gospel is advanced, dimajukan karena aku dipenjara. Kemudian ayat 13, sehingga menjadi jelas bagi seluruh istana, atau lebih tepatnya, the whole imperial guard, seluruh pasukan elit yang bertugas di sekitar istana, dan semua orang lain di istana kaisar itu tahu apa? Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, dalam ayat ini, ayat yang sangat kaya, ini kita tidak punya waktu untuk melihat setiap detailnya, tapi ada beberapa hal yang penting yang saya harap Anda bisa perhatikan dalam beberapa menit yang ke depan. Yang pertama, saudara, di ayat 12 itu Paulus mengatakan bahwa pada waktu dia itu di penjara, dia ingin memberitahu jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi ini, kalau Anda lihat dan ingat khotbah-khotbah sebelumnya di pasal pertama, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11, saudara, jemaat Filipi dengan Paulus itu punya hubungan yang sangat dekat. Jemaat Filipi selalu mendukung pelayanan Paulus. Mereka mengirim Epafroditus untuk menemani Paulus, untuk membawa bantuan finansial dan seterusnya. Sehingga saudara, jemaat Filipi ini concern sekali bahwa Paulus dipenjara lagi. Dan jemaat Filipi itu ingat saudara, bahwa dulu waktu Paulus pernah dipenjara di kota Filipi, pada waktu gereja Filipi itu sedang dimulai, Anda bisa baca itu di Kisah Rasul pasal yang ke-16, Allah membuat mujizat. Karena tiba-tiba sel-sel penjara itu goncang, lalu terbukalah selnya dan Paulus bisa dilepaskan dari penjara. Jadi jemaat Filipi itu wondering, mungkin tidak Allah itu menggunakan pengalaman ini untuk menyatakan kemuliaannya lagi dan penjara-penjara itu sel-selnya terlepas. Saudara, itu yang diharapkan oleh jemaat Filipi. Tetapi Paulus justru mengatakan, aku kepengen kamu tahu jemaat, bahwa apa yang terjadi atasku ini, aku dipenjarakan ini, telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara, pasti jemaat Filipinya kaget, lu kenapa kok bisa Injil jadi maju? Justru karena kamu dipenjarakan, kamu adalah pemberita Injil, Paulus. Kamu akan lebih efektif kalau kamu ada di jalan, ada di sinagog, ada di luar penjara daripada di dalam penjara. Tetapi saudara, Paulus punya hal yang luar biasa yang dia ceritakan. Jadi Paulus sedang memberikan assurance kepada jemaat Filipi, tidak. Aku masih berada dalam kehendak Allah, kuasa Allah masih bekerja melalui pelayananku. Lalu dia menceritakan alasannya di ayat yang ke-13, saudara. Jelas bagi seluruh imperial guard. Nah, jadi saya ingin cerita sedikit latar belakangnya, ya, di dalam slide berikutnya. Saudara, waktu Paulus di Roma, konteks penjaranya itu bukan penjara yang sama di Filipi dan Kaisarea, tapi dia itu ada sebagai tahanan rumah. Kalau Anda membaca Kisah Rasul yang terakhir pasal 28, ya ayat yang ke-30, dikatakan selama 2 tahun penuh Paulus itu ada di sebuah rumah yang dia sewa sendiri, tapi dia ditahan, saudara. Bagaimana dia ditahan? Dia harus dirantai tangannya dengan tangan seorang prajurit. Nah, saudara, Praetorian Guard, Imperial Guard yang ada di gambar ini kurang lebih, ya, itu adalah para tentara elit, saudara. Dan kalau Anda itu ketemu mereka, Anda tidak akan merasa lebih hebat. Karena mereka itu tinggi, besar, terlatih, keren, dan mengerikan, saudara, mukanya. Jumlahnya sekitar 9.000. Dan mereka itu bertugas setiap kali, shiftnya mungkin 6 jam. Jadi setiap hari, Paulus itu ketemu minimal 4 prajurit yang berbeda. Saudara, hari ini mungkin mereka itu adalah anggota pasukan elit Kopassus di Indonesia gitu ya. Komando pasukan khusus atau Navy SEAL di Amerika. Keren sekali saudara, karena mereka diberikan tugas khusus untuk menjaga istana. Salah satunya menjaga tahanan yang akan kemudian diadili di depan kaisar. Mereka punya tugas khusus, pelatihan khusus, gajinya double dibandingkan prajurit lain. Jadi ini memang pasukan elit, saudara.
Dan mereka diberikan tugas yang pasti bukan menjadi favorit mereka, yaitu menjaga sebuah tahanan orang Yahudi yang juga ternyata adalah warga negara Roma yang namanya Paulus. Justru melihat situasi seperti ini, biasanya orang Kristen itu selalu bilang, aduh kenapa ya Tuhan aku seperti ini, aku kan mau pelayanan, kenapa sekarang gak bisa. Anda lihat Paulus tidak menulis surat Filipi begini, jemaat engkau harus tahu kondisiku sekarang, lihat tanganku merah-merah, biru bahkan, luka, kenapa? Karena dirantai setiap kali, aku mau kencing aja susah karena ada dia. Kan harus dirantai, saudara. Mau makan ada dia. Jadi, aduh saya ini udah gak tahulah bagaimana. Saudara, dia tidak ngomong seperti itu. Dia malah bilang seperti ini. Ada kemajuan Injil. Jadi saudara, saya bayangkan. Waktu prajurit itu datang, saudara. Ganti shift gitu ya. Paulus itu berdoa begini. Tuhan, sekarang ganti orang lagi. Berikan aku bijaksana untuk bisa ngomong sama dia dan mengabarkan Injil kepada dia. Prajuritnya berpikir, aku harus jaga orang ini sebagai tahanan. Paulus berpikir, aku harus jaga dia supaya dia itu datang kepada Kristus. Saudara, Paulus bilang justru prajurit ini yang sedang dibelenggu dari dosa dan dia harus dimerdekakan. Jadi perspektifnya sama sekali berbeda, saudara. Memang Paulus pasti tidak dijaga oleh 9.000 tentara, tetapi setiap kali orang yang jaga itu melihat Paulus sedang nulis surat untuk Filipi, dia terima tamu, saudara, memberikan konseling, semuanya dia dengar. Dan pelan-pelan mereka percaya, oh ternyata sukacita sejati itu hanya ada dalam Yesus ya. Pantas saya gak pernah bersuka cita meskipun jadi pasukan elit. Lalu waktu ngobrol dengan teman-temannya, lu tahu gak orang Yahudi itu yang kita jaga gantian. Dia ngomong tentang satu orang Nazaret yang katanya mati terus bangkit. Disembah sebagai Tuhan oleh orang-orang Yahudi itu. Dan katanya dia akan datang lagi dan dia memberikan hidup yang penuh. Dia memberikan hidup yang kekal. Mungkin kita memang salah selama ini. Jadi ngobrol, saudara. Itu sebabnya Paulus bisa klaim bahwa seluruh istana dan semua orang sudah mendengar Injil. Jadi saudara, Paulus itu berpikir, kapan saya bisa memberitakan Injil di kalangan elit istana kalau bukan Tuhan yang menempatkan dia di penjara tahanan rumah. Itu sebabnya Paulus dengan yakin mengatakan, saudara, di ayat 16 dia bilang begini, aku ada di sini untuk membela Injil. I am, bahasa Inggrisnya put here, atau I am being deployed here, itu bahasa militer. Jadi prajuritnya merasa mereka itu dideploy untuk menjaga Paulus. Paulus justru merasa saya sedang ditugaskan sebagai tentara Allah untuk memberitakan Injil kepada para pasukan elit ini. Yang kemudian akan membawanya ke istana. So that's an amazing perspective yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang Kristen. Perhatikan saudara, Paulus itu bilang gini, ini terjadi untuk kemajuan Injil, bukan kemajuanku, bukan kemajuan karirku. Karena kalau secara karir, habis saudara. So tahu pada waktu dia di penjara Roma menulis surat Filipini, Roma ini ada di ujung dunia pada waktu itu. Jadi waktu Yesus bilang Injil ini akan diberitakan mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Paulus sudah sampai saudara ke ujung bumi. Dan dia sekarang sedang ngomong kepada the elites. Jadi Paulus mengatakan, aku tidak peduli kalau karirku selesai. Yang penting Injil sudah sampai ke ujung bumi. Susah kalau kita hidup seperti itu, pasti hidup kita itu tidak seperti hari ini. Karena dia di penjara, saudara, dia menulis surat Filipi, menulis surat Efesus, menulis surat Kolose, menulis Filemon, saudara, sehingga hari ini, saudara, kita bisa menikmatinya dan diberkati. Tahun 1657, saudara, di England, di Bedford, ada seorang yang namanya John Bunyan yang dipenjara karena iman dia. Dan dia bilang begini, saudara, waktu ditanya,
mungkin ini kesempatan aku bisa menulis karena selama ini aku tidak punya waktu untuk menulis. Jadi dia menjadikan penjaranya itu kantornya untuk menulis. Sudah tahu, waktu dia di penjara itulah dihasilkan sebuah karya yang dianggap sebagai karya Kristiani terpenting setelah Alkitab, yaitu The Pilgrim's Progress. Kalau Anda belum baca bukunya, Anda ketinggalan zaman. Justru melalui penjara, saudara, dia menjadi berkat yang luar biasa. Sebenarnya penjara itu, saudara, ya, banyak sekali membentuk pemimpin. Ya, kalau Anda ingat mulai dari Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi itu di Amerika, Mahatma Gandhi di India, Aung San Suu Kyi di Myanmar, ya, Cory Aquino di Filipina. Memang banyak yang jahat, yang korup masuk penjara tambah korup, saudara, ya. Tetapi banyak sekali orang-orang yang kemudian waktu di penjara mereka bisa berpikir dengan jernih, lalu mereka menghasilkan karya-karyanya yang masterpiece itu justru dalam penjara. Jadi ya, satu kali kalau Anda di penjara atau saya di penjara, jangan komplain, saudara. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memajukan Injil, memaksa saudara untuk diem, duduk, berpikir dan menulis dan memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar penjara tersebut. Yang kedua, saudara, bukan hanya Paulus itu. Kalau Anda lihat poin ayat yang ke-14, di sana dikatakan bukan hanya dia itu menjangkau orang-orang yang terhilang, para pasukan elit itu, tapi dia memberikan semangat kepada orang-orang yang sudah percaya. Ayat 14 bilang begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi orang-orang Kristen waktu itu melihat Paulus di penjara, mereka tambah berapi-api, saudara. Coba perhatikan beberapa hal yang menarik sana. Dikatakan di sana kebanyakan saudara. Jadi mereka ini orang-orang Kristen biasa. Ya, bukan hamba Tuhan, bukan profesor teologi, bukan penatua gereja, orang-orang biasa. Saudara, Injil Kristus Yesus selalu diberitakan oleh orang-orang biasa di tempat kerja mereka, di pasar, di rumah, di jalan, di sekolah, di kampus. Dan dikatakan di sana, mereka itu berani berkata-kata, bukan berani berkhotbah di atas mimbar, karena mereka tidak punya mimbar. Tapi mimbar mereka yaitu adalah di kampus, di kantor, di berbagai tempat yang Tuhan tempatkan mereka sesuai profesi masing-masing. Jadi saudara, yang terhilang itu dijangkau karena pemenjaraan Paulus, yang sudah percaya itu dibangun imannya untuk memberitakan Injil. Itu hasilnya, saudara, Injil dimajukan. Jadi apa lessonnya sejauh ini sebelum kita melihat poin yang kedua? Saudara, kadang Tuhan itu memberikan kita limit dalam hidup ini, batasan. Anda terbatas, ya Tuhan, aku sekarang baru mengalami kecelakaan, aku tidak bisa melakukan hal yang dulu aku lakukan. Tapi tahukah Anda, pernahkah Anda berpikir, justru di dalam keterbatasan-keterbatasan itulah, Anda mungkin bisa jauh lebih efektif bagi Tuhan. Fanny Crosby itu buta sejak umur 6 minggu, saudara, karena kesalahan sinse kasih obat ke mata dia. Tapi dia tidak pernah mengeluh, saudara. Justru dalam kebutaannya itu dia berfokus untuk memuliakan Tuhan. Dia menulis ribuan hymns sampai hari ini kita nyanyikan. Dia bilang begini, saudara, waktu ditanya, kenapa kamu buta tapi tetap produktif membuat hymns? Justru karena saya buta, saya tidak bisa tergoda dengan berbagai macam gemerlapan dunia. Saya bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Dan nanti kalau aku ketemu dia, mataku akan terbuka dan melihat kemuliaannya secara langsung. Justru dalam keterbatasannya itu dia sangat efektif. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, saudara mungkin ingat cerita Susanna Wesley, anaknya itu 14, saudara. Siapa yang anaknya di sini lebih dari 10, ya, masih kalah sama Susanna Wesley. 14. Wah, pasti saya pikirkan ya, kalau mau mandi gimana caranya itu, siapa yang duluan? Kalau makan berapa banyak yang dia harus siapkan nasi putihnya dan seterusnya. Belum popoknya. Zaman dulu enggak ada popok, enggak ada suster. Tapi sudah tahu dari 14 anaknya ini muncul John Wesley dan Charles Wesley yang menggoncangkan Inggris dengan firman Tuhan. Saudara, limits yang Tuhan berikan
Itu seringkali menjadi cara Tuhan untuk berkata, make sure you maximize, you advance the gospel melalui apa yang ada di dalam situasi hidup Anda. Allah telah memakai rantai Rasul Paulus sama seperti dia memakai tongkat Musa, sama seperti dia memakai ketapelnya Daud. Saudara-saudara, apa yang ada di tanganmu dengan semua keterbatasan, Tuhan bisa menggenapkan rencananya membawa manusia datang kepada Kristus. Ya, Paulus dibelenggu, tapi firman Tuhan tidak pernah dibelenggu. Amin, saudara. Poin yang kedua, bukan hanya penjara, tapi P yang kedua, perlawanan. Di sana dia menunjukkan bahwa dia itu live for Christ. Bukan hanya melalui penjara, tapi ada perlawanan yang muncul. Ayat 15 sampai 18a itu bilang begini, saudara. Ada dua grup orang, yang satu memberitakan Kristus dengan maksud murni, yang satu memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak murni. Dikatakan di sana ada kata iri hati, dengki atau iri hati dan perselisihan. Envy and rivalry. Yang satu memberitakan karena kasih, yang satu memberitakan karena kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk memperberat beban Paulus dalam penjara. Kalau ada yang mencoba berspekulasi, saudara, komentator itu bilang begini, kemungkinan besar mereka itu bilang kepada orang-orang yang mendengarkan Injil, lihat tuh Rasul Paulus, orangnya gegabah, tidak bijak. Sekarang dia di penjara, gara-gara dia pekerjaan Injil jadi mandek. Jadi saudara menjelekkan Rasul Paulus karena dia di penjara. Padahal justru Paulus bilang, karena justru aku di penjara, Injil maju. Tapi orang-orang ini menjelekkan dia. Saudara, itu sebabnya ya, sampai sekarang kalau ada hamba Tuhan yang menjelekkan hamba Tuhan lain dari mimbar, Anda enggak usah kaget, karena di Alkitab sudah ada. Ya di sini teksnya, saudara. Dan saya sering dengar sampai hari ini, saudara, hamba Tuhan yang menjelekkan si ini, ajarannya salah, si itu tidak Alkitabiah, dari mimbar, saudara. Ini ada presidennya di dalam Alkitab, hanya karena hamba Tuhan itu salah denominasi, salah interpretasi dan seterusnya. Tapi saudara, saya ingin mengajak Anda memperhatikan kenapa Paulus kemudian di ayat yang ke-18 dia bilang begini, tapi tidak mengapa. Motivasi mereka salah, enggak apa-apa. Asal Kristus diberitakan. Nah, saya punya 4 kotak saudara untuk melihat kenapa Paulus itu bisa punya posisi semacam itu. Nah, saudara, tentu kita ingin bahwa semua hamba Tuhan, semua pemberita Injil, semua ketua kelompok kecil, semua Sunday school teachers itu punya motivasi yang benar, ajarannya benar, ya kan? Kalau itu orang motivasinya salah, ajarannya salah, mendingan enggak usah pelayanan. Jadi kita enggak akan ngomong dua kotak itu. Tapi yang sekarang jadi perdiskusi kita adalah yang dua kotak yang berbeda itu. Paulus perhatikan, tidak bilang bahwa orang-orang ini ajarannya salah, motivasinya salah. Dia tidak bilang begitu, saudara. Paulus bilang, orang-orang ini motivasinya salah, ajarannya benar. Yang diberitakan Kristus yang tersalib. Jadi gak apa-apa. Tapi kalau mereka ini memberitakan motivasinya benar, ajarannya salah. Jadi ini yang kebalikannya ya. Saudara, Paulus itu tidak akan pernah bilang, tapi gak apa-apa. Ajarannya salah, gak apa-apa. Jadi meskipun motivasinya benar, tapi kalau ajarannya salah, saudara, Paulus itu akan getting jumpy gitu ya. Dia akan, jadi kalau Anda lihat misalnya di dua konteks yang berbeda, di Korintus, saudara, ada yang disebut sebagai rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus yang lain. Dan dia bilang, biarlah kesudahan mereka itu sama dengan tingkah laku mereka. Dia sangat marah, saudara, dengan super apostles, dengan rasul-rasul palsu ini. Di Galatia apalagi. Ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang sama sekali bukan Injil. Dan Paulus bilang apa? Kalau ada orang lain yang memberitakan Injil yang berbeda,
Sekalipun malaikat datang untuk memberitakan Injil yang berbeda, dia bilang apa? Terkutuklah dia. Bahasa kerennya itu, let them go to hell. Let them be damned. Itu yang dia katakan, saudara. Kepada orang-orang yang mengajarkan bahwa kalau mau selamat, itu harus disunat dulu, memenuhi hukum Taurat, saudara. Paulus bilang apa? Orang-orang yang mengajar gitu, biarlah mereka disunat semua alat kelaminnya. Kasar sekali. Kenapa? Karena yang jadi taruhan adalah Injil Yesus Kristus. Tetapi di dalam konteks Filipi beda, saudara. Kristus yang benar diberitakan. Motivasinya salah. Paulus bilang, gak apa-apa. Yang penting Kristus diberitakan. Saudara, apakah Paulus itu sedih gak? Kalau dia diserang. Kalau ada orang iri terhadap dia. Pasti sedih. Dia itu manusia, saudara. Pasti dia merasa, kenapa ya? Kita sama-sama pelayanan di ladang Tuhan. Saya harus diserang. Bukankah Allah yang memberikan pertumbuhan? Aku cuma nanam, dia cuma nyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan. Kenapa aku harus diserang? Saudara, sampai hari ini, gereja Tuhan itu mandek karena iri hati antar sesama hamba Tuhan. Terjadi, saudara. Kenapa banyak hamba Tuhan yang bertalenta tidak didukung? Karena banyak yang iri terhadap dia. Itu sebabnya orang yang bertalenta tidak bisa maju karena orang-orang yang lain mencoba menjatuhkan dia dan bukan mendukung dia. Saudara, kita harus belajar dari pola pengalaman gereja perjanjian baru bahwa kalau ada orang yang dipakai Tuhan, kita harus dukung dia dengan sekuat daya dan tenaga kita. Taruhannya adalah Injil Kristus Yesus. Tapi Paulus besar hati dan dia mengatakan, it's okay, gak apa-apa. Jadi saudara, dia tidak hanya mengalami penderitaan fisik di penjara, dia juga mengalami penderitaan emosi, saudara. Diserang orang karena pelayanannya sampai dia harus dipenjara. Tetapi dia tidak kaget, saudara, karena dia tahu Allah yang dia layani bisa mengubah pemenjaraannya, mengubah iri hati musuh-musuhnya untuk kemajuan Injil. Dan ini adalah cara tipikal Allah untuk menggunakan kita. Membuat Anda dalam situasi yang sulit dan melalui kesulitan itulah lahir konviksi yang lebih dalam. Lahir buah-buah Injil yang Anda tidak akan pernah bisa dapatkan dengan cara lain. Jadi summary statement saya sejauh ini seperti ini, saudara. Bila fokus hidup Anda adalah kemajuan Injil, meski kenyamanan hidup dan reputasi diri Anda terancam, sukacita Anda tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun atau apapun. Kalau Anda bisa berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka meskipun kenyamanan hidup Anda diambil, Anda di penjara misalnya, reputasi diri Anda itu rusak, Anda difitnah orang lain, Anda tetap punya sukacita yang tidak bisa direbut oleh apapun situasi hidup Anda atau siapapun orang yang menyerang Anda. Yang ketiga, yang terakhir adalah P yang terakhir, prioritas. Prioritasnya muncul di ayat 18b sampai 21. Paulus bilang, dan aku akan tetap bersuka cita. Dia ulangi lagi suka cita. Karena aku tahu kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi saudara, dia bukan berarti meragukan keselamatannya, tapi tiap kali Anda melihat kata soteria, keselamatan, itu selalu ada dalam tiga tenses. Anda tinggal memilih ini yang mana yang dikatakan Paulus. Yang dikatakan adalah dalam future tense. Saudara, kita diselamatkan di masa lalu dari penalty of sin, hukuman dosa. Roma 8 ayat 1 bilang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Itu masa lalu. Di dalam present tense, saudara, kita sedang terus diselamatkan dari kuasa dosa. Sehingga Anda bisa melawan dosa dan mengalami kemenangan hari ini. Keselamatan di dalam future tense adalah nanti Anda dibebaskan dari the presence of sin sehingga Anda tidak lagi bisa berbuat dosa. Jadi keselamatan ada di dalam tiga tenses, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Paulus sedang bicara tentang masa yang akan datang, bahwa aku yakin aku akan diselamatkan karena doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Lalu dia bilang di ayat yang ke-20 begini, yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dalam segala sesuatu tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, as always, demikian juga sekarang. Sekarang pas aku di penjara ini,
Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Apa sih artinya Kristus dimuliakan melalui tubuhku, baik hidupku oleh matiku? Ini terlalu abstrak bagi kita. Saya akan coba untuk membuat ilustrasi supaya ini konkret, saudara. Coba bayangkan dua alat ini ya. Satu namanya teleskop, satu mikroskop. In case Anda tidak tahu. Pasti tahu kan? Saudara, teleskop itu untuk melihat bintang misalnya. Bintang itu pasti lebih besar dari teleskop, tapi sangat jauh sehingga kecil kelihatannya. Tapi teleskop itu membesarkan bintang, lalu membawanya lebih dekat pada kita. Mikroskop itu kebalikan, saudara. Kita melihat satu kutu kumbang yang begitu kecil, gitu, lihat di mikroskop jadi besar, kelihatannya dekat pada kita. Jadi saudara, bagi orang yang belum percaya, Kristus itu kelihatannya kecil, sepele, enggak berarti. Orang lain yang lebih besar, bos kita lebih besar, karir lebih besar, uang lebih besar daripada Kristus. Waktu Paulus berkata supaya Kristus dipermuliakan, maksudnya adalah bagaimana justru melalui krisis yang aku alami ini, Kristus yang tadinya dianggap kecil, sepele, tidak berarti, sekarang menjadi besar. Menjadi yang paling mulia bagi orang tersebut. Jadi tubuh kita itu seperti lensa yang membuat Kristus yang terlihat kecil menjadi sangat besar, dan Kristus yang terlihat jauh itu menjadi sangat dekat. Itu yang dia maksud. Hiduplah, saudara, sehingga kemuliaan Kristus yang tadinya dianggap remeh oleh teman kantormu, teman di kampusmu, sekarang mereka melihatnya dengan serius. Jadi tantangannya bagi Anda dan saya, kalau Anda hidup bagi karir, Anda yang bekerja hari ini di Melbourne, di Indonesia, dan karir Anda itu hilang karena Anda kehilangan kerjaan, hidup Anda akan hancur. Bayangkan Paulus, saudara, dia itu pemberita Injil, church planter, dia gak bisa ngapa-ngapain. Orang yang sangat aktif, type A personality, tiba-tiba harus mendekam dalam penjara. Kalau dia hidup untuk karirnya sebagai pemberita Injil, hidupnya akan hancur, that's it, dia bilang. Kalau hidup Anda itu untuk friendship, pertemanan, atau untuk hidup untuk suami, atau hidup untuk istri, atau hidup untuk anak, lalu tiba-tiba Anda dipisahkan dari semua mereka oleh penyakit, oleh kematian, hidup Anda akan hancur. Saudara Paulus kehilangan teman. Temannya di Filipi, dia bilang, aku sangat rindu untuk ketemu lagi dengan kamu, jemaat Filipi, tapi sekarang gak bisa. Kalau dia hidup untuk friendship, untuk orang lain, hidupnya akan hancur, saudara. Tapi dia bilang, enggak. Hidupku adalah Kristus, bukan karir, bukan penerimaan orang lain, sehingga sukacitaku tidak akan hilang. Saudara, bisakah hari ini Anda berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Atau banyak dari kita yang bilang begini, ya sebetulnya sih ya, kalau saya jujur, hidup itu adalah uang. Dan mati adalah rugi, tidak bisa membawa sepeser pun. Atau sebagian Anda bilang begini, hidup itu adalah popularitas dan mati adalah secara perlahan dilupakan orang-orang. Atau Anda bilang hidup adalah kenikmatan dan mati itu adalah sengsara yang tidak dapat dihindari. Atau hidup adalah kuasa dan mati itu tidak berkutik sama sekali, dikubur di bawah tanah. Sudah tahu kita bisa hidup bagi Kristus, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Kristus terlebih dahulu berkata, bagiku hidup adalah engkau. Kapan dia bilang begitu, saudara? Yohanes 17 ayat 19, dia berdoa begini di Taman Getsemani. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sudah tahu artinya apa? Dikuduskan itu artinya begini, aku dipisahkan untuk melakukan kehendak Allah, untuk mati di kayu salib bagi orang-orang yang terhilang ini. Sehingga mereka sekarang bisa dipisahkan hidup bagimu. Itu artinya doa Yesus. Saudara, karena Yesus berkata kepada Anda dan saya hari ini, bagiku hidup adalah engkau, aku meninggalkan surga yang mulia, mati di atas kayu salib bagimu. Dan kalau Anda mengerti ini, Anda akan
berubah, bertobat, dan kembali pada Tuhan pagi hari ini dan berkata, Tuhan, aku mau hidup sekarang bagi Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Hidup kami seringkali habis untuk banyak hal di dunia ini di luar Kristus. Dan semuanya itu akan sia-sia, mendatangkan air mata, penderitaan, kekosongan dalam hidup kami. Tolong kami untuk menyadari Kristus hidup dan mati bagi kami. Sehingga kami sekarang bisa hidup bagi Engkau. Terimalah kami ya Tuhan yang pertama kalinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Terimalah kami kalau ada di antara kami yang sudah lama ikut Yesus tapi tidak pernah sungguh-sungguh di dalam kami mengikut Engkau. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Heman Elia, seorang